juga yang diperingati di Indonesia. Sesaat lagi Vita bakal telusuri, bakal ajak kamu jalan-jalan ke beberapa tahun silam. Kita flashback lagi, nostalgia lagi dengan beberapa peringatan bersejarah tepat di tanggal 8 Juni. Sesaat lagi.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Berhenti, minggir deh.
2: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak gak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma dirit doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
3: Kamu gak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
2: Maha hati saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Beberapa peringatan bersejarah tepat di tanggal 8 Juni. Ini juga diperingati di seluruh penjuru dunia bahwa hari ini diperingati sebagai Hari Laut Sedunia atau World Oceans Day. Dilansir dari National Today, Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day ini merupakan peringatan internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dunia tentang pentingnya laut bagi kehidupan di bumi. Laut menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi sumber oksigen, bahkan juga menjadi sumber pangan, mata pencaharian, hingga pengatur iklim global. Namun ekosistem laut juga saat ini menghadapi berbagai ancaman, teman Pro 2, seperti adanya pencemaran plastik, perubahan iklim, kemudian penanganan ikan berlebihan, bahkan juga kerusakan terumbu karang. Jadi tepat di tanggal hari ini, melalui Hari Laut Sedunia, masyarakat diajak untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menjaga kebersihan pantai, bahkan juga perairan, serta mendukung praktik perikanan berkelanjutan. Kemudian meningkatkan kesadaran tentang konservasi laut, bahkan juga peringatan ini pertama kalinya sudah diusulkan oleh Konferensi Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, tepatnya pada 1992, dan kemudian diakui secara resmi oleh PBB tepat pada tahun 2008. Bukan hanya itu aja teman Pro 2, ada sederet peringatan lainnya ya yang bisa kamu peringati tepat di tanggal hari ini. Buat kamu yang penasaran, kira-kira ada peringatan apa lagi selanjutnya? Apakah ada salah satu peringatan yang bisa kamu peringati juga? Atau justru teman Pro 2 baru aja tahu bahwa ada peringatan tersebut di tanggal hari ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
2: Rencananya mau beli sepatu online nih guys. Nah, kemarin itu aku dengar loh ada info terkait banyak sekali e-commerce yang memberikan promo gila-gilaan. Ah, coba yuk kita lihat. Mau lihat dulu deh sepatu dari, wah ini lucu nih. Hah, dikirim dari luar negeri. Wah, murah juga. Bentar deh. Dari luar negeri. Kayak kemarin aku baca sesuatu deh. Ya ampun, efek pandemi COVID ternyata menghantam perekonomian Indonesia loh guys. Gak hanya banyak sekali pekerja yang dirumahkan, tapi ternyata juga banyak sekali omset-omset UMKM dalam negeri yang turun. Sebagai anak bangsa, apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu bangsa ini?
3: Nah, pas banget nih. Banyak sepatu bagus produksi dalam negeri. Kita bisa loh mulai membantu bangsa ini dengan mencintai produk dalam negeri dan membeli produk made in Indonesia. Karena sekarang nggak harus pegang senjata buat jadi pahlawan. Yuk jadi superhero buat ekonomi semakin baik ke depan.

Coba deh diingat-ingat, di kehidupan kamu, kamu punya sosok sahabat yang menjadi inspirasi atau bahkan jadi teman yang selalu ada dalam setiap suka maupun duka, teman Pro 2. Kenapa aku bilang kamu harus ingat sahabat kamu? Karena hari ini diperingati sebagai Hari Sahabat Nasional atau National Best Friend Day. Setiap tanggal 8 Juni juga dikenal sebagai National Best Friend Day atau Hari Sahabat Nasional yang populer dirayakan di berbagai negara, terutamanya Amerika Serikat. Hari ini menjadi momen untuk menghargai kehadiran sahabat yang sudah memberikan dukungan, kebahagiaan, serta juga menemani dalam berbagai fase kehidupan. Jadi persahabatan sering dinilai sebagai salah satu dampak positif ya terhadap kesehatan mental, bahkan juga sebagai kesejahteraan emosional. Kualitas hidup seseorang bahkan juga sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang merayakannya dengan cara sederhana. Teman Pro 2 bisa menghubungi sahabat lama kamu, atau mungkin ini juga jadi momen ya untuk kamu bisa mengunggah foto-foto ataupun kenangan bersama dengan teman dekat atau bahkan sahabat kamu. Memberikan ucapan terima kasih kepada sahabat atau menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terdekat. Meskipun bukan hari libur secara resmi ya, tapi peringatan ini menjadi pengingat pentingnya menjaga hubungan sosial yang sehat dan saling mendukung antar sesama teman atau teman terdekat kamu, teman Pro 2. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang punya sahabat selalu kemana-mana berdua, atau dia sebagai pendengar setia kamu, selalu mendengarkan curhatan kamu, atau bahkan hari-hari kamu selalu dihibur olehnya. Kayaknya kamu harus merayakannya ya teman Pro 2, atau kamu memberikan ucapan selamat buat sahabat kamu, ucapan terima kasih mungkin, atau beberapa perayaan yang bisa kamu rayakan secara sederhana bersama dengan sahabat tercinta.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

0: Bu, di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
1: 2.000 aja, Mbak.
0: Pak, Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
1: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
0: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang

0: Mangkus dan sangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan sangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Waduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
2: Ih, kakak apaan sih?
1: Kamu ini loh, belajar, jangan main gadget terus.
2: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
1: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Oh, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin. Atau minimal, gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
2: Iya, kakak bawel.
3: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.

Masih dengan topik kita pagi hari ini, teman Pro 2, gimana cara kamu untuk bisa menjaga kewarasan hari ini? Karena dengan banyaknya aktivitas atau jadwal yang padat di rutinitas seperti biasanya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kita pun juga harus menyiapkan fisik yang fit, bahkan juga kondisi mental harus mumpuni ya, ataupun juga harus jadi salah satu hal yang harus kita perhatikan juga. Karena kalau teman Pro 2 hanya mementingkan kondisi kesehatan fisik aja, tapi kesehatan mental itu kamu kesampingkan, pasti salah satunya juga nanti akan ada yang terbengkalai, ada yang gak kurang optimal ya, ada yang kurang optimal ataupun gak maksimal, teman Pro 2. Karena kesehatan fisik dan juga kesehatan mental harus seimbang, harus berjalan seiringan gitu ya teman Pro 2. Ada juga yang sudah bergabung, kita lanjut lagi untuk ngebacain gabungan yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 ya. Atau juga bentar deh, aku cek dari question box juga ya. Siapa tahu mungkin teman Pro 2 ini ada yang sudah bergabung di pagi hari ini untuk menjawab pertanyaan yang sudah aku buat, teman Pro 2. Oke, aku baca dulu dari @_aungyanlin. Tetap santai aja, jangan gerasa gerusu, nanti juga bisa dihandle semuanya. Kemudian dari @sania_, nangis dikit plus ngopi. Loh, kenapa harus nangis? Oh, jadi untuk menjaga kewarasan itu diluapkan dulu ya emosinya. Kalau misal pengen nangis ya udah nangis aja dulu, terus sambil menyeduh kopi, minum kopi. Secangkir kopi kayaknya bisa mengobati ya. Boleh, boleh. Mungkin teman Pro 2 juga punya cara tersendiri supaya menghilangkan stres dengan cara-cara tertentu ya, atau mungkin jadi hal-hal sepele ya yang mungkin gak bisa kamu lewatkan, dari hal sepele yang tidak bisa diabaikan begitu saja, dari secangkir kopi mungkin, atau nonton film favorit kamu, atau mungkin masih banyak lagi hal-hal sepele lainnya yang bisa menjadi cara kamu untuk menjaga kewarasan. Ada juga dari @novijavasl, tetap optimis aja, izin request Bayangan Cinta Yang Lalu, Nabila featuring Kim. Makasih ya kak. Oke, tapi kalau untuk request lagu nanti dulu ya di jam 10, karena untuk program acara request time nanti di jam 10 pasti bakal diputerin lagu-lagu yang kamu request. Untuk sekarang kita fokusnya ke topik pembahasan kita, teman Pro 2, sesi Bestie ya, yang membahas

Soal bagaimana ketika teman pro 2 dihadapkan dengan jadwal yang padat, deadline yang banyak, kamu tetap bisa menjaga kewarasan kamu. Ada yang tadi dengan nangis dulu sambil minum kopi, ada juga yang tetap optimis, gas aja ya. Jangan lihat ke belakang tapi menataplah ke depan dan lakukan yang terbaik untuk diri kamu. Ada juga yang seperti itu dan juga ada lagi yang sudah bergabung dari Kak Lala. Aku coba berhenti bandingin progres diri sendiri sama orang lain di media sosial. Karena belum tentu yang tampak di media sosial itu sesuai dengan kenyataan. Ya, tidak semua yang tampil di media sosial itu realitanya seperti itu. Karena yang tampil di media sosial itu dari proses filter ya, di filter dulu, disaring dulu mana yang terbaik itu yang dimunculkan di media sosial. Ada yang seperti itu teman Pro 2. Jadi setiap orang itu punya ritmenya masing-masing. Fokus pada perkembangan diri sendiri yang tentunya bisa membantu untuk menjaga motivasi serta juga rasa percaya diri kamu. Jadi ya teman Pro 2, ketika kamu punya banyak sekali aktivitas, jadwal yang padat ya, tentunya dari obrolan kita hari ini, kita pun juga belajar kalau jadwal yang padat atau banyak sekali deadline yang menguras energi bahkan juga pikiran kita, ini menjadi salah satu pelajaran penting dari perjalanan kita sehari-hari ataupun juga hari ini. Tapi jangan sampai kesibukan membuat kita lupa untuk memperhatikan diri sendiri. Ingat ya teman Pro 2, jangan terlalu diforsir, jangan overwork juga. Ingat, produktif bukan berarti harus terus bergerak tanpa berhenti. Ada waktunya teman Pro 2 untuk fokus mengejar target kamu. Ada waktunya juga untuk memberikan ruang untuk diri kamu bisa beristirahat atau mengatur ulang energi kamu, bahkan juga menikmati proses yang sedang dijalani. Semoga hari ini di tengah banyaknya aktivitas yang menunggu, aktivitas yang seperti biasanya kamu lakukan dengan menguras energi bahkan juga pikiran, kamu tetap bisa menjalani semuanya dengan lebih tenang ya teman Pro 2. Karena tugas itu bisa diselesaikan, mimpi bisa dikejar, tapi diri sendiri juga harus dijaga dan juga diperhatikan. Tetap semangat dan jangan lupa kasih apresiasi buat perjuangan yang selalu kamu capai. Perjuangan yang selalu membuat diri kamu bangga akan diri kamu sendiri. Kasih reward ke diri kamu sendiri teman Pro 2. Selalu kasih apresiasi untuk diri kamu karena kamu bisa melalui hari dengan lebih baik setiap harinya.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Indonesia bukan hanya sekedar negara dengan ribuan pulau, tapi juga punya banyak sekali cerita yang membuatnya berbeda dari negara lainnya. Dari keberagaman budaya, bahasa daerah, kemudian juga tradisi yang masih bisa dijaga, sampai dengan kebiasaan dari masyarakat yang penuh kehangatan. Setiap daerah pasti punya ciri khasnya masing-masing ya, teman Pro 2. Kalau kita telusuri lebih lanjut, ada makanan yang begitu banyak sekali cita rasanya, kesenian, pakaian adat, sampai dengan cara masyarakat hidup berdampingan. Di tengah perkembangan zaman seperti yang sekarang ini semakin modern, Indonesia tetap punya identitas yang begitu kuat. Nilai gotong royong, keramahan masyarakat, keberagaman yang bisa berjalan bersama, serta kekayaan alam yang luar biasa. Ini menjadi bagian dari alasan kenapa Indonesia selalu punya daya tarik tersendiri. Yang jadi pertanyaannya di sesi Insight kali ini, inspirasi pagi terupdate, hal apa yang bikin Indonesia tetap unik dibandingkan negara lainnya? Kamu bisa untuk ikut berkomentar, teman Pro 2, langsung kirim aja di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Tentunya masih barengan sama aku, Vita Karina.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Loh, kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita lanjut lagi teman Pro 2, tentunya masih di sesi Insight Inspirasi Pagi Terup to Date ya. Dan kita lagi ngebahas hal apa yang bikin Indonesia tetap unik dibandingkan negara lainnya. Ada dari Kak Nabila di Surabaya, lagi dengerin dari RRI Digital. Selamat pagi semuanya untuk warga Jember. Menurut aku, makanan Indonesia luar biasa uniknya karena setiap daerah punya rasa dan cerita sendiri. Kalau teman Pro 2 suka banget berburu kuliner ya, pasti kamu juga mengenali beberapa kuliner Indonesia yang menjadi salah satu kekayaan budaya yang sangat beragam teman Pro 2. Di balik budayanya, sejarahnya, atau mungkin banyak hal yang bisa kita temukan di Indonesia, salah satunya kita tidak terlepas dari yang namanya kuliner Indonesia. Bumbu rempah yang kaya tentunya membuat masakan Indonesia memiliki cita rasa yang begitu khas. Kemudian makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga menjadi cara dari masyarakat untuk menjaga cerita serta juga warisan budaya dari generasi ke generasi. Ada juga yang sudah bergabung kali ini dari Kak Sinta di daerah Bondowoso, Jember. Selamat pagi semuanya, salam hangat dari Bondowoso. Aku rasa keramahan orang Indonesia juga jadi salah satu hal yang membedakan dari negara lainnya. Banyak orang dari orang luar yang merasa nyaman karena masyarakatnya dari Indonesia pun juga ramah-ramah semuanya. Sikap ramah dan juga mudah menerima orang lain itu jadi salah satu karakter yang sering banget dikaitkan dengan masyarakat Indonesia. Udah jadi identitasnya dari masyarakat ini ya. Dimana hal sederhana seperti menyapa, kemudian membantu orang yang membutuhkan atau bahkan juga menghargai tamu merupakan bagian dari kebiasaan sosial. Nah, sikap ini nih teman Pro 2 yang membuat banyak orang melihat bahwa Indonesia itu bukan hanya dari tempatnya aja, tapi juga dari pengalaman bertemu dengan masyarakat Indonesia.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lo,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
1: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
1: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Jepang kita kenal sebagai negara yang paling sering terkena gempa. Hal ini yang akhirnya membuat Jepang telah lama melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ancaman bencana alam ini. Salah satu teknologi unggulan yang mereka kembangkan adalah teknologi peringatan dini gempa yang sangat efektif. Sistem peringatan dini gempa di Jepang telah terbukti mampu memberikan notifikasi kepada masyarakat dalam hitungan detik sebelum gempa mencapai wilayah tertentu. Hal ini membantu masyarakat untuk segera mengambil langkah antisipasi dan evakuasi yang diperlukan untuk menyelamatkan diri. Mengapa teknologi early warning gempa Jepang begitu efektif? Sistem ini didukung oleh jaringan sensor yang tersebar di seluruh penjuru Jepang menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi gempa dengan akurasi tinggi. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai sarana transportasi dan infrastruktur penting lainnya, sehingga respon terhadap ancaman gempa dapat dilakukan dengan secara cepat dan efisien. Dengan begitu, tingkat kerugian akibat gempa dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat dapat terjamin. Teknologi early warning gempa Jepang telah membuktikan diri sebagai salah satu inovasi yang sangat berharga dalam mitigasi bencana alam.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Taman Pro 2 Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki banyak sekali keunikan karena kekayaan budaya dan juga kehidupan masyarakatnya yang sangat beragam. Dengan ribuan pulau yang tersebar, setiap daerahnya juga punya ciri khasnya masing-masing, mulai dari bahasa, adat istiadat, kesenian, bahkan juga ada pakaian tradisional, sampai dengan kuliner yang berbeda-beda. Keunikan Indonesia tidak hanya terlihat dari banyaknya budaya, tapi juga dari cara masyarakat untuk menjaga nilai kebersamaan. Semangat gotong royong, rasa saling menghargai dan juga kebiasaan hidup berdampingan ini menjadi bagian dari karakter sosial yang masih terus ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan kekayaan alamnya yang luar biasa ya, mulai dari pantai, pegunungan, hutan, bahkan juga keanekaragaman hayati. Semua itu juga jadi bagian potensi besar yang membuat Indonesia memiliki daya tarik tersendiri di mata dunia. Nah, kali ini Teman Pro 2 dengan pertanyaan, hal apa yang bikin Indonesia tetap unik dibandingkan negara lainnya? Ada yang sudah bergabung mengirimkan voice note ya di WhatsApp Pro 2 untuk pagi hari ini. Kita dengerin bareng yuk, gimana tanggapan dari salah satu Teman Pro 2.
1: Puput, kalau ditanya soal kita Indonesia, menurut aku Indonesia itu kerennya di keberagamannya. Beda suku, beda bahasa, beda makanan. Tapi pas ada acara kayak Piala Dunia atau 17 Agustus, kita kompak banget loh. Satu sorakan, satu bendera merah putih. Buat aku, kita Indonesia itu artinya saling menghargai bedanya, terus ngerayain samanya. Karena seberbeda apapun kita, ujung-ujungnya kita tetap satu rumah Indonesia.
0: Oke, itu tadi untuk tanggapan yang udah masuk ya dari Kak Puput yang sudah bergabung dan memberikan komentarnya. Walaupun banyak perbedaan, tapi kita tetap satu jua. Kita juga menemukan banyak sekali keunikan ya, bukan hanya sesuatu yang dibanggakan, tapi juga perlu dijaga. Terutamanya menjadi PR untuk generasi muda nih, yang harus punya peran penting untuk mengenal budaya sendiri, melestarikan tradisi, dan juga tetap bangga dengan identitas Indonesia di tengah perkembangan zaman. Karena pada akhirnya Teman Pro 2, yang membuat Indonesia istimewa itu bukan hanya apa yang terlihat, tetapi juga nilai, ceritanya, dan keberagaman yang hidup di dalam masyarakatnya. Apalagi di tengah dunia yang terus berubah ya, keunikan Indonesia juga tetap

hidup lewat hal-hal sederhana seperti gotong royong, saling menghargai, atau menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Karena itu Indonesia bukan hanya tempat untuk tinggal, tapi juga rumah dari banyak cerita dan keberagaman, teman Pro 2. Aku Vita Karina harus pamit undur diri. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang udah ikutin siaran bareng sama Vita mulai dari jam 5 pagi tadi. Buat yang tadi udah request tapi belum aku puterin ya, karena nanti ada program acaranya sendiri. Jangan lewatkan buat kamu yang mau request sebanyak-banyaknya, request lagu kesukaan kamu boleh teman Pro 2 barengan sama penyiar selanjutnya. Bakal ada Aisyah Amalia yang bakal menemani kamu lepas dari jam 10 di program acara Pro 2 Hit List ya. Jadi terima kasih teman Pro 2 sekali lagi buat kebersamaannya. Aku Vita Karina harus say goodbye dulu and bye-bye.

0: tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.
1: Aku bantuin ibumu masak.
2: Jangan. Duh, nanti dapur jadi berantakan. Malah gak selesai-selesai memasaknya.
1: Kalau gitu, aku bantuin masukin baju ke lemari ya.
2: Aduh, stop. Gak usah, Tata. Sudah, diem aja di depan TV. Nanti lemari jadi berantakan semua.
0: Ibu, siapa yang sering begini? Merasa ribet saat anak ingin membantu pekerjaan kita, membiarkan anak membantu terkesan ribet dan berantakan. Padahal, membiarkan mereka akan menumbuhkan jiwa kepedulian, menumbuhkan kreativitas, dan melatih tanggung jawab. Ribet demi kebaikan? Gak apa-apa kan?
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kembali lagi di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi 8 Juni 2026 barengan Aisyah yang bakal ngasih kamu informasi-informasi terbaru dan juga terupdate teman Pro 2. Dan di informasi pertama ada Turki soroti kerjasama pendidikan dan pertahanan dengan Indonesia. Dan di informasi kedua, ASDP diskon tarif penyeberangan di sejumlah lintasan strategis nasional. Dan di informasi ketiga teman Pro 2, Festival Kuliner Pandalungan Polije angkat potensi sambal Nusantara. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukcan, menegaskan kerjasama Indonesia dan Turki akan difokuskan pada sektor pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan. Menyusul pertemuan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat. Talip menyebut hubungan diplomatik kedua negara saat ini berada pada titik terbaik dengan komunikasi yang semakin intensif dan berbagai program kerjasama strategis yang terus berkembang. Selain membahas isu regional dan global, kedua negara juga mendorong penguatan kolaborasi di bidang STEM, kedokteran teknologi serta pertahanan guna memperluas peran Indonesia dan Turki di forum internasional.

PT ASDP Indonesia Ferry menghadirkan program diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100% selama periode libur sekolah 2026. Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, mengatakan kebijakan yang berlaku untuk keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026 ini setara dengan potongan rata-rata 21,9% dari total tarif tiket penyeberangan. Program tersebut diterapkan di 7 lintasan strategis nasional termasuk Merak Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk sebagai bagian dari dukungan terhadap stimulus pemerintah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi selama musim liburan. ASDP juga mengimbau masyarakat melakukan pemesanan tiket lebih awal melalui digital Ferizi guna menghindari kepadatan saat puncak libur sekolah.

Festival Kuliner Pandalungan Volume 3 yang digelar Program Studi Destinasi Pariwisata Politeknik Negeri Jember di Jember Town Square menjadi ajang promosi kuliner lokal sekaligus pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Mengusung tema Pedas Riang Gembira, festival yang berlangsung pada 6-7 Juni 2026 ini menampilkan lebih dari 100 varian sambal Nusantara hasil kreasi mahasiswa dan pelaku usaha kuliner. Direktur Polije Saiful Anwar menyebut kegiatan ini sebagai upaya memperkenalkan kekayaan kuliner daerah sebagai daya tarik wisata. Sementara pemerintah Kabupaten Jember mengapresiasi festival tersebut karena dinilai mampu melestarikan warisan kuliner sekaligus membuka peluang pengembangan produk ekonomi kreatif daerah. Baik teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 yang dapat aku hadirkan ke kamu hari ini. Kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id dan sampai jumpa di info Pro 2 selanjutnya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat siang, kamu kembali lagi ya di Sapa Barengan Aisyah, tentunya di Pro 2 Hitlist, spesialis Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Gimana hari Senin kamu teman Pro 2, habis weekend kemarin Sabtu Minggu atau bahkan weekend kamu Jumat Sabtu Minggu nih teman Pro 2? Gimana Senin kamu, masih semangat kerja atau masih ke bawah vibes libur gitu? Jadi masih kurang fokus gitu biasanya hari Senin ya teman Pro 2, walaupun kurang fokus tuh kadang udah harus mengemban tanggung jawab kembali gitu di kerjaan ataupun di kuliah kamu atau di sekolah ya teman Pro 2. Tapi walaupun udah siang gini di hari Senin, tetap harus fokus kerjaan-kerjaan kamu ataupun belajar-belajar kamu nih, harus fokus teman Pro 2. Jangan sampai karena hari Senin habis liburan kamu jadi gak fokus. Apalagi siang-siang mungkin kamu belum sarapan, malah mikirnya nanti makan siang apa ya. Jangan mikir makan dulu nih teman Pro 2, kamu harus fokus dulu. Dan buat nemenin fokus kamu di siang ini biar makin fokus dan juga makin santai ya, aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang enak-enak banget, lagu-lagu yang viral, mungkin lagu-lagu terbaru juga teman Pro 2. Dan aku juga bakal muterin lagu kesukaan kamu tentunya kalau kamu request di line WhatsApp kita di 081559708950 ataupun di Instagram kita di @pro2jember ya teman Pro 2. Karena udah ada story-nya, udah ada question box-nya juga, kamu tinggal reply aja. Aku tunggu sampai jam 12 siang nanti. Jangan lupa request.

0: tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist juga, tahun Pro 2. Bukan masih di sih, tahun Pro 2. Pro 2 Hitlist baru mulai, tapi tahun Pro 2 udah banyak banget nih yang menyerbu aku. Menyerbu aku gak tuh? Menyerbu aku di line WhatsApp kita. Udah ada banyak banget. Aku mau bacain dulu dari yang pertama nih. Dari yang pertama, dari Fatim. Halo Min, izin request lagu Haha Sabrina Leanor. Sabrina Leanor Haha, abis ini aku puterin. Dan gak cuma Fatim aja nih tahun Pro 2, ada juga dari Sruni Nurul yang juga request lagunya Sabrina Leanor yang Haha tahun Pro 2. Dan ada juga dari The Angies nih, selamat pagi Pro 2 Hitlist, izin request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angies di seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Tentu dong, pagi hari, siang-siang, pagi hari, siang-siang. Enggak nih, pagi menuju siang di Senin ini tetap bahagia selalu dan tetap tersenyum ya. Tahun Pro 2, salam juga buat The Angies di seluruh Indonesia. Sabrina Leanor udah, dari Angie Carvalho juga udah. Dan ada juga dari ini nih, dari panjang nih tahun Pro 2. Pendengar setia RRI Jember kembali hadir menyapa Anda. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik meskipun suara Ibu selalu dengar lewat radio. Selamat siang dan selamat bertugas. Semoga sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu doakan semoga segala urusan pekerjaan dan cita-cita yang sedang diperjuangkan hari ini diberi kelancaran, kemudahan serta keberkahan. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan dan semoga hari-harinya selalu dipenuhi kebaikan. Dan sekalian Ibu mau izin putarkan lagu dari Hari Esok atau Nanti Anet untuk menemani suasana yang sunyi di siang hari. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Waduh, ini valid ya pendengar setia ya, sampai sekali di udara tetap di udaranya disebut nih tahun Pro 2. Terima kasih banget udah request dari Kak Lestari. Abis ini aku puterin juga ya, dari Lestari Hari Esok atau Nanti Anet. Dan teman Pro 2 Sabrina Leanor Haha Angie Carvalho Remuk dan Hari Esok atau Nanti by Anet aku puterin.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: pelacak di Piala Dunia berperan penting dalam menjaga keamanan di tengah jutaan penonton, pemain, dan ofisial. Mereka membantu mendeteksi bahan berbahaya atau ilegal di stadion dan area publik, serta dilatih untuk tetap tenang di tengah keramaian agar pemeriksaan dapat berlangsung cepat tanpa mengganggu jalannya pertandingan. Umumnya, anjing yang digunakan adalah ras German Shepherd atau Belgian Malinois karena dikenal cerdas dan mudah dilatih. Di Piala Dunia, mereka mendapat pelatihan khusus untuk menghadapi situasi internasional yang padat dan beresiko tinggi.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Kita lanjut lagi Tom Pro 2, bacain requestan dari Tom Pro 2 masih di line WhatsApp kita dulu ya. Kita habiskan dulu nih yang di line WhatsApp kita dulu. Aku mau bacain dari ada dari Dinar, dari Dinar nih Tom Pro 2 ya, request lagunya Liodra yang Teganya Kau. Liodra Teganya Kau buat kamu Dinar, abis ini aku puterin, jadi kamu jangan kemana-mana. Dan selain Dinar ada juga dari Dimas Tom Pro 2, sampai pilek tuh, dari Dimas ya, yang request lagunya It Gitaf, Masih Ada Cahaya. Ini tuh lagunya It Gitaf featuring Hidia nih Tom Pro 2, lagu baru juga, Masih Ada Cahaya by It Gitaf featuring Hidia, abis ini aku puterin, jadi kamu jangan kemana-mana Dimas. Dan yang ketiga nih, yang ketiga ada dari Dian yang request lagunya Tenang, lagunya Judika dan juga Andi Rianto nih Tom Pro 2, Tenang by Judika dan juga Andi Rianto. Dan buat kamu Tom Pro 2 yang belum request, masih aku tungguin sampai jam 12 siang nanti. Dan kalau kamu sering-sering request lagu kesukaan kamu, nanti berkesempatan masuk ke top 20 chart kita di hari Sabtu nih Tom Pro 2. Jadi kamu harus rajin-rajin request, aku tunggu sampai jam 12 siang nanti.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tom Pro 2, kabar gembira buat kamu penggemar Niki atau Niki Zevanya Tom Pro 2, penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang sukses berkarir di panggung internasional ini tuh resmi mengumumkan rangkaian tour Summertime 2026 nih. Dan yang spesial Tom Pro 2, Yogyakarta jadi kota pembuka dalam tour tersebut sekaligus menjadi pertama kalinya Niki menggelar konser di kota Gudeg ini ya Tom Pro 2 alias di Yogyakarta ini. Dan tentunya kabar ini langsung disambut antusias oleh para penggemarnya di Indonesia ya Tom Pro 2. Siapa sih yang gak tahu Niki di Indonesia Tom Pro 2? Dan melalui media sosial resminya, pelantun lagu Every Summertime ini tuh mengaku sangat bersemangat ya menyambut rangkaian tour yang akan berlangsung sepanjang Juli 2026 nanti. Niki tuh bahkan menyebut tour kali ini menjadi momen yang sangat spesial karena selain tampil di Jogja, ia juga akan menjalani tour pertamanya di sejumlah kota di daratan Tiongkok Tom Pro 2. Penampilan Niki di Yogyakarta dijadwalkan berlangsung pada 4 Juli 2026 sebagai bagian dari Prambanan Jazz Festival 2026 yang digelar di kawasan Candi Prambanan. Dan setelah dari Indonesia, Niki akan melanjutkan tur ke beberapa kota besar di Tiongkok mulai dari Guangzhou, Shanghai, Chengdu hingga Beijing yang jadwal lengkapnya tuh masih akan diumumkan di kemudian hari ya Tom Pro 2. Dan kehadiran Yogyakarta dalam daftar tur ini tentu jadi momen istimewa ya buat para penggemar yang selama ini nunggu-nunggu banget kesempatan buat nonton Niki tampil langsung di kota tersebut. Jadi kalau biasanya Jakarta kejauhan Tom Pro 2, Tom Pro 2 yang di Jember kalau mau ke Jakarta kan agak jauh nih. Ke Jogja nih Tom Pro 2 di Prambanan Jazz Festival nanti bakal ada Niki. Boleh banget nih buat kamu yang mungkin fansnya Niki atau lagi ada budget dan juga waktunya, bisa banget nonton Niki nanti di Prambanan Jazz 2026. Dan buat Tom Pro 2 yang pengen berburu tiket, penjualan tiket tour Summertime 2026 mulai dibuka pada 8 Juni 2026 alias hari ini banget. Jadi buat kamu yang udah niat nonton Niki, jangan sampai ketinggalan tiketnya ya Tom Pro 2, langsung war aja sekarang.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi, semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
3: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
2: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
3: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
2: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
3: Iya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
4: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Kalau dari tadi udah bacain requestan teman Pro 2 di WhatsApp kita ya, sekarang saatnya kita request, kita baca request maksudnya. Kita baca request dari teman Pro 2 di Instagram nih, karena gak kalah banyak ya yang request di Instagram. Aku mau bacain dari atas nih, dari Maulia Nova, Remuk Angie Carvalho. Tadi udah aku puterin nih Remuk by Angie Carvalho. Jadi kalau kamu ketinggalan, kamu bisa banget dengerinnya lewat RRI Digital. Dan selain Remuk by Angie Carvalho, ada dari Debbie Gartiana, request lagunya Mesahira di ujung minggu kak. Thank you juga Gaby udah request ya Mesahira di ujung minggu, abis ini aku puterin. Dan gak cuma Gaby aja teman Pro 2, ada dari Virgo Gize dan Tania Yashika, April.shd dan underscore Aungian Lin Aprianti Sahid. Nah banyak banget ya teman Pro 2 yang request lagunya Mesahira di ujung minggu. Jadi buat kamu yang request jangan kemana-mana, abis ini aku puterin. Dan selain itu ada juga yang request lagunya Roni Parulian ya teman Pro 2, Pesona Sederhana by Roni Parulian. Ada dari Mila Anggara Putri, Warwan FM. Ada juga dari underscore Hiwa. Banyak banget nih yang request lagunya Pesona Sederhana by Roni Parulian. Dan selain itu ada juga, mana lagi nih yang belum diputerin teman Pro 2? Ada dari Zania, izin request lagu Cegil Nabila Takia dan juga Jakarta Rasa by Samuel Cipta. Makasih. Thank you juga Zania udah request ya. Aku puterin yang Samuel Cipta dulu ya, yang Jakarta Rasa. Dan buat teman Pro 2 yang belum request, masih ada waktu sekitar 40 menit ya teman Pro 2. Aku tunggu sampai jam 12 yang nanti.

0: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya?
1: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yakhalil." Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4833. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang-orang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia, karena memang asalnya seseorang akan mencontoh teman dekatnya. Teman yang solih punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah, karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hingga semangat untuk beramal. Semoga kita selalu bisa memilih teman yang terbaik dan yang solih untuk kita bisa selalu berbuat kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Tom Pro 2 udah 2 jam Pro 2 Hitlist nemenin kamu siang ini ya Tom Pro 2. Dan buat kamu Tom Pro 2 yang dari tadi udah bergabung dan juga request-request bareng Aisyah di siang ini, di hari Senin ini, thank you banget buat Tom Pro 2. Dan mungkin buat Tom Pro 2 yang belum sempat ya, belum sempat request di hari ini, masih ada besok dan setiap hari ya. Jam 10 sampai jam 12 siang Pro 2 Hitlist siap nemenin kamu. Dan jangan lupa request lagu kesukaan kamu, karena nanti berkesempatan masuk ke top 2.

20 tanggal lagu kita di hari Sabtu tahun Pro 2. Thank you banget, dan Pro 2 Hitlist sudah harus pamit dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, Aisyah masih bakal nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti. So jangan kemana-mana, tahun Pro 2 masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Andai waktu dapat kuulang. Banyak yang terlewatkan. Penyesalan dan air mata yang tertuang. Untuk apa? Hanya karena godaan narkoba, barang haram yang seolah menawarkan kebahagiaan buat aku. Semua itu palsu. Yang ada hanya tubuhku yang tak sesehat dulu lagi. Tak terhitung penderitaan orang tuaku dan air mata ibuku. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya ketika sakau. Aku rasanya ingin mati saja saat itu. Jangan, jangan lakukan kesalahanku. Jangan sampai sesali pilihanmu. Jauhi barang haram itu. Jauhi narkoba.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Jember.

Udah jam 12, Tompro 2, udah saatnya kamu menikmati istirahat ya, makan siang ataupun jalan-jalan, refreshing bentar, keluar ya, sebelum nanti kamu melanjutkan kegiatan kamu bekerja lagi ataupun sekolah lagi atau kuliah lagi, Tompro 2. Dan emang siang ini, walaupun biasanya istirahat itu kan waktunya terbatas ya, Tompro 2, kita bisa memanfaatkan nih waktu yang terbatas ini untuk santai-santai sejenak, biar nggak jenuh ya, udah kerja dari pagi, udah belajar dari pagi, Tompro 2, kita istirahat sejenak. Dan istirahat siang ini tentunya kamu ditemenin sama Pro 2 Jember, kita udah masuk ke Muda Kreatif, dimana aku bakal membahas seputar kuliner, UMKM, ataupun seputar kuliner deh pokoknya, Tompro 2 ya. Dan tentunya aku udah nyiapin informasi yang seru banget tentang Pandalungan nih pokoknya, Tompro 2. Dan buat nemenin makan siang kamu, siapa tahu kamu juga terinspirasi nih sama yang aku bahas di siang ini, kamu jadi menemukan ide nih mau makan siang apa siang ini, Tompro 2. Oke deh Tompro 2, pokoknya Isya bakal nemenin kamu di santai siang dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti. So jangan kemana-mana, Tompro 2 masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Nah, udahlah, cuma nanti doang. Leganya.
1: Habisin dong, lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman terbaik.

sama Pro 2 ngomongin soal kuliner khas Pandalungan ya, yang kebayang tuh bukan cuma sate, pecel, atau olahan lautnya aja nih. Ada satu hal yang hampir selalu hadir ya di setiap meja makan masyarakat Pandalungan, yaitu sambal, teman Pro 2. Jadi siapa di sini yang gak bisa makan kalau gak ada sambalnya nih? Bahkan buat sebagian orang ya, makan tanpa sambal tuh rasanya kayak ada yang kurang ya, teman Pro 2. Dan wilayah Pandalungan yang meliputi daerah seperti Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang hingga Banyuwangi, ini tuh punya beragam sambal dengan cita rasa unik. Perpaduan budaya Jawa dan juga Madura membuat sambal-sambal di kawasan Pandalungan ini tuh punya karakter yang kuat, pedas, segar, dan tentunya bikin kamu nambah nasi terus, teman Pro 2. Salah satunya yang paling terkenal tentu aja sambal tempong ya, dari Banyuwangi. Nama tempong sendiri berasal dari bahasa Osing yang artinya berarti tampar. Bukan tanpa alasan, teman Pro 2, karena sensasi pedasnya dari sambal tempong ini memang seperti ditampar-tampar nih, lidah kamu langsung ditampar-tampar, teman Pro 2. Sambal ini biasanya dibuat dari cabai, tomat, terasi, dan juga jeruk limau yang menghasilkan rasa pedas sekaligus segar. Jadi gak cuma pedas aja tapi juga segar, teman Pro 2. Sambal tempong jadi pelengkap wajib saat menikmati sego tempong bersama aneka sayur rebus dan juga lauk gorengan tentunya. Dan di Jember sendiri juga udah banyak banget ya, teman Pro 2, nasi tempong yang bisa kamu nikmati di daerah kampus juga. Bisa juga jadi rekomendasi buat makan siang kamu nih, teman Pro 2. Itu baru sambal tempong nih yang aku spill ke kamu, teman Pro 2. Masih ada sambal-sambal yang gak kalah dari sambal tempong lainnya yang belum aku spill, tapi tentu aja abis ini, jangan kemana-mana, tentunya masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
3: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
4: Korea? Jerman.
3: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
4: Bukannya itu Argentina.
3: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
5: Hah?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
7: Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih ngomongin soal sambal di Pandalungan, Tom Pro 2. Kalau tadi udah ngebahas soal yang namanya sambal tempong dari Banyuwangi, kali ini aku mau ngebahas sambal pencit, Tom Pro 2, atau sambal mangga muda ya. Sambal ini cukup populer di kawasan Jember dan juga daerah Tapal Kuda lainnya ya. Ciri khasnya adalah tambahan irisan mangga muda yang ngasih rasa asam segar di tengah pedasnya cabai, Tom Pro 2. Jadi kombinasi rasa pedas, asam dan juga sedikit gurih membuat sambal ini tuh cocok dipadukan dengan ikan bakar atau ayam goreng, Tom Pro 2. Kalau kamu nih, Tom Pro 2, kira-kira sambal pencit tuh favoritnya di pairing sama lauk apa, Tom Pro 2? Kasih tahu aku nih. Dan kalau Tom Pro 2 udah pernah mencicipi hidangan Madura ya, pasti tuh nggak asing dengan yang namanya sambal petis. Sambal ini menggunakan petis udang sebagai bahan utama sehingga menghasilkan rasanya itu gurih yang khas nih, Tom Pro 2. Di beberapa daerah Pandalungan, sambal petis tuh sering menjadi teman makan lontong, tahu, atau aneka gorengan ya. Rasanya tuh nggak cuma pedes aja, tapi juga kaya cita rasa laut yang kuat nih, Tom Pro 2, karena dari udang itu tadi ya. Dan menariknya lagi nih, setiap rumah tuh biasanya punya resep sambal andalan masing-masing ya. Ada yang nambahin tomat lebih banyak biar segar, ada yang memperkuat aroma tuh di terasinya, bahkan ada yang mencampurkan bahan lokal seperti mentah muda, pencit, hingga pete di Tom Pro 2 untuk menciptakan rasa yang berbeda-beda, karena di setiap rumah juga favoritnya tuh beda-beda ya, Tom Pro 2. Dan dari sekian banyak sambal khas Pandalungan nih, kira-kira yang jadi favorit kamu tuh yang mana, Tom Pro 2? Apakah sambal tempong, sambal petis, sambal pencit, atau sambal olahan rumah kamu di Tom Pro 2? Boleh dong kasih tahu aku, Tom Pro 2?

0: perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Night Delman, ciptaan Ibu Sud.
1: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
0: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.
2: Beli pecel.
3: Hei, mau kemana?
2: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
3: Boleh lah. Its, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
2: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
3: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
2: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Coba kalau biasanya kamu dengerin Pro 2 Jember tuh lewat radio mobil kamu ataupun pas lagi di rumah kamu, kamu tuh bisa banget tahu dengerin Pro 2 Jember di mana aja dan kapan aja ya, teman Pro 2. Caranya kamu tinggal download aja RRI Digital dan kamu bisa dengerin Pro 2 Jember di mana aja dan kapan aja lewat handphone kamu, teman Pro 2. Dan tenang aja ya, ini udah tersedia di Play Store dan juga di App Store, teman Pro 2. Jadi kamu bisa menikmatinya nih. Dan gak cuma Pro 2 Jember aja, tentunya kamu bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 5 dari Sabang sampai Merauke, tahun Pro 2. Jadi kamu bisa, kalau mau dengerin RRI Manokwari, kamu bisa tahun Pro 2, RRI Bovendigul, RRI Bandung, RRI Surabaya, RRI Jogja, RRI Jakarta juga bisa nih tahun Pro 2. Dan tentunya gak cuma dengerin Radio Republik Indonesia aja, kamu juga bisa muter lagu ya, karena di RRI Digital udah ada lagu-lagu terbaru, lagu-lagu lama juga ada nih tahun Pro 2. Kamu tinggal puter aja di RRI Digital dan kamu gak perlu berlangganan, di sana udah gratis dan juga tanpa shuffle dan juga tanpa iklan tahun Pro 2. Dan yang gak kalah penting tahun Pro 2, kamu bisa update informasi-informasi terbaru, terkini dan tentunya udah terverifikasi no hoax ya di RRI Digital dan juga di rri.co.id tahun Pro 2. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja download RRI Digital sekarang juga.

lagi ramai ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun

0: Indonesia.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, boleh sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Karena tadi udah bahas makanan ya, Tom Pro 2 udah makan, udah kenyang. Nah, jangan lupa untuk berolahraga, Tom Pro 2. Sekarang saatnya kita masuk ke Pro 2 Sport Zone, di mana aku bakal ngasih kamu informasi seputar dunia olahraga tentunya. Dunia sport nih, Tom Pro 2. Tapi gak cuma sepak bola, tenis, badminton, atau pencaksilat atau renang nih, Tom Pro 2. Aku juga bakal ngasih kamu informasi seputar dunia olahraga otomotif, Tom Pro 2. Bisa MotoGP, bisa F1, bisa yang lain juga. Siapa tahu olahraga favorit kamu atau mungkin olahraga yang lagi kamu hobiin sekarang tuh bakal aku bahas nih, Tom Pro 2. Jadi tentunya kalau kamu penasaran, Tom Pro 2, kira-kira siang ini kita bakal olahraga apa? Jangan kemana-mana, Tom Pro 2, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu, bareng Aisyah sampai jam 3 sore nanti.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jepang kita kenal sebagai negara yang paling sering terkena gempa. Hal ini yang akhirnya membuat Jepang telah lama melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ancaman bencana alam ini. Salah satu teknologi unggulan yang mereka kembangkan adalah teknologi peringatan dini gempa yang sangat efektif. Sistem peringatan dini gempa di Jepang telah terbukti mampu memberikan notifikasi kepada masyarakat dalam hitungan detik sebelum gempa mencapai wilayah tertentu. Hal ini membantu masyarakat untuk segera mengambil langkah antisipasi dan evakuasi yang diperlukan untuk menyelamatkan diri. Mengapa teknologi early warning gempa Jepang begitu efektif? Sistem ini didukung oleh jaringan sensor yang tersebar di seluruh penjuru Jepang menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi gempa dengan akurasi tinggi. Selain itu, sistem ini juga terintegrasi dengan berbagai sarana transportasi dan infrastruktur penting lainnya, sehingga respon terhadap ancaman gempa dapat dilakukan dengan secara cepat dan efisien. Dengan begitu, tingkat kerugian akibat gempa dapat diminimalkan dan keselamatan masyarakat dapat terjamin. Teknologi early warning gempa Jepang telah membuktikan diri sebagai salah satu inovasi yang sangat berharga dalam mitigasi bencana alam.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Informasi pertama datang dari dunia MotoGP nih Tom Pro 2. Siapa yang suka nonton MotoGP di sini nih Tom Pro 2? Pasti nggak asing ya sama yang namanya Marc Marquez. Kali ini Marc Marquez berhasil mencetak sejarah setelah meraih kemenangan ke-100 sepanjang karirnya di kejuaraan dunia usai menjuarai MotoGP Hungaria 2026 nih Tom Pro 2. Keren banget ya kemenangan ke-100 loh. Balapan yang berlangsung di sirkuit Balaton Park pada 7 Juni 2026 itu berlangsung seru sejak lap pertama nih. Bahkan di tikungan pertama langsung diwarnai kecelakaan beruntun yang melibatkan beberapa pembalap termasuk George Martin dan juga Marco Bezzecchi teman Pro 2. Dan di tengah situasi tersebut, Marc Marquez dan juga Pedro Acosta langsung memisahkan diri dari rombongan depan. Keduanya terlibat duel sengit memperebutkan posisi terdepan sepanjang balapan. Acosta sempat mengambil alih pimpinan lomba dan bahkan unggul lebih dari 1 detik, namun Marquez perlahan memangkas jarak dengan mencatat sejumlah putaran cepat nih Tom Pro 2. Persaingan mencapai puncaknya saat memasuki pertengahan balapan. Kedua pembalap saling menyerang dan juga bertahan dalam duel yang membuat penonton tuh tegang ya di setiap tikungannya. Dan pada lap ke-15, Marquez akhirnya berhasil merebut kembali posisi pertama. Dan setelah itu, pembalap Ducati tersebut tampil konsisten dan juga memperlebar jarak ya, hingga menyentuh garis finish dengan keunggulan sekitar 1,3 detik. Pedro Acosta harus puas finish di posisi kedua ya Tom Pro 2, sementara Francisco Bagnaia melengkapi podium setelah mengakhiri balapan di urutan ketiga. Kemenangan ini tentu terasa sangat spesial ya bagi Marc Marquez karena menjadi kemenangan pertamanya pada musim 2026 sekaligus kemenangan ke-100 sepanjang karirnya di ajang kejuaraan dunia. Sebuah pencapaian yang luar biasa Tom Pro 2 dan juga tentunya menegaskan status Marc Marquez ya sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah balap motor dunia Tom Pro 2.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau tadi dari dunia MotoGP internasional, Teman Pro 2, sekarang kabarnya dari dunia voli putri Indonesia, Teman Pro 2. Tim nasional Indonesia harus mengakui keunggulan Kazakhstan pada laga kedua grup B AFC Cup 2026 yang berlangsung di Canton City, Filipina, Teman Pro 2. Dalam pertandingan yang digelar pada 7 Juni 2026 tersebut, skuad merah putih kalah 3 set dan dengan skor identik 19-25, 19-25 dan juga 19-25 tahun Pro 2. Dan meski kalah ya, Indonesia sebenarnya mampu memberikan perlawanan yang cukup ketat nih tahun Pro 2, terutama pada awal hingga pertengahan set. Namun, Kazakhstan tampil lebih efektif saat memasuki poin-poin krusial dan berhasil mengamankan keunggulan tahun Pro 2. Manajer tim, Luci Taroreh, menilai permainan Indonesia ini masih belum stabil ya, terutama dalam menjaga konsistensi saat tekanan pertandingan mulai meningkat. Dan ia juga menyoroti sektor receive, servis dan juga penyelesaian akhir serangan yang masih perlu diperbaiki nih tahun Pro 2. Dan menurut Luci, banyaknya kesalahan sendiri membuat momentum yang sudah dibangun itu sulit buat dipertahankan nih. Sementara Kazakhstan tuh mampu memanfaatkan setiap peluang dengan lebih baik. Dan hasil ini memang menghentikan tren kemenangan Indonesia ya, setelah sebelumnya berhasil mengalahkan Iran. Namun tahun Pro 2, kabar baiknya peluang timnas voli putri Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya ini masih terbuka ya. Dan kini skuad merah putih dituntut segera melakukan evaluasi dan bangkit untuk menghadapi pertandingan selanjutnya nih tahun Pro 2. Jadi kita dukung terus ya, walaupun masih belum menang nih, tapi gak apa-apa, bisa menjadi evaluasi dan juga pembelajaran, dan siapa tahu bisa menjadi semangat juga untuk turnamen-turnamen selanjutnya tahun Pro 2, untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan kita doain aja untuk timnas voli putri Indonesia di AFC Cup 2026.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet.
2: Eh, Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Eh, ada diskon, belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya.
3: Ciki, bayar utang woy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau tadi dari dunia olahraga teman Pro 2, sekarang saatnya kita masuk ke Pro 2 Showbiz, di mana aku bakal ngasih kamu informasi-informasi seputar dunia entertainment teman Pro 2. Dan di informasi pertama ini datang dari penyanyi pop yang udah gak asing ya namanya, yaitu Taylor Swift yang baru aja merilis musik video baru untuk lagu terbarunya yang berjudul I Knew It, I Knew You tahun Pro 2. Dan menariknya lagu ini bukan sekedar single biasa ya, karena menjadi bagian dari soundtrack film Toy Story 5 yang akan segera tayang di bioskop nanti nih. Musik videonya sendiri punya konsep yang cukup unik ya, alih-alih menampilkan Taylor secara langsung, video ini dipenuhi cuplikan dari dunia Toy Story tahun Pro 2 dan berfokus pada karakter Jessie, yaitu si koboi perempuan yang sudah lama jadi favorit banyak penggemar ya. Dan lagu ini resmi dirilis di berbagai platform streaming dan langsung mendapat perhatian besar dari para penggemar. Dan untuk merayakan perilisannya, Taylor bahkan membagikan foto masa kecilnya yang mengenakan topi koboi merah tahun Pro 2. Dan banyak fans yang menganggap momen itu cocok banget ya dengan karakter Jessie yang menjadi inspirasi utama dari lagu tersebut nih tahun Pro 2, dari lagu I Knew It, I Knew You tahun Pro 2. Dan dalam proyek ini Taylor kembali bekerja sama dengan produser langganannya ya, yaitu Jack Antonoff. Kalau kamu Swifties pasti udah nggak asing ya sama nama Jack Antonoff ini tahun Pro 2. Dan selain itu ia juga menyampaikan apresiasi kepada Andrew Stanton dan juga Randy Newman yang selama ini berperan besar membangun identitas musikal dari dunia Toy Story nih. Dan gak cuma tersedia secara digital aja, lagu ini juga dirilis dalam format CD dan juga vinyl tahun Pro 2. Bahkan kabarnya ya, edisi fisiknya langsung ludes diburu penggemar dalam waktu singkat. Tentu aja ya tahun Pro 2, fansnya Toy Story dikolab sama fansnya Taylor Swift nih, gimana gak rebutan tahun Pro 2. Dan buat yang udah gak sabar, film Toy Story 5 dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 19 Juni 2026 ya. Jadi lagu ini bisa jadi pemanasan yang pas nih sebelum kita kembali bertemu sama Woody, Buzz, Jessie dan juga petualangan baru mereka. Langsung aja kita dengerin lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You tahun Pro 2.

0: Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia. Pemuda Indonesia yang keren itu yang gimana sih?
1: Pemuda yang gak egois, peduli sekitar, tapi punya rasa toleransi tinggi.
0: Yang keren itu yang gimana ya? Yang gak lupa sama budaya sendiri. Jadi kenal sama identitas bangsa.
1: Ini lagi, kita tuh boleh belajar bahasa negara lain, cuma sama bahasa sendiri jangan sampai lupa. Harus bangga punya bahasa Indonesia.
0: Terus, biar lebih keren lagi, berarti harus bagaimana? Ya, belajarlah biar ada prestasi. Jangan ngeluh terus.
1: Oh iya, jangan lupa pakai produk dalam negeri. Itu baru pemuda keren.
2: Pemuda Indonesia, tangguh, berkualitas, dan keren.

Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ada lagu baru dari salah satu penyanyi muda berbakat Indonesia, Tom Pro 2. Kalau kamu gak asing sama lagu 2001 kali lagi, bener banget ya, itu lagunya Gea Indrawari, Tom Pro 2. Dan sekarang Gea Indrawari mengeluarkan lagu baru lagi. Penyanyi sekaligus penulis lagu yang dikenal lewat karya-karya emosionalnya ini kembali menyapa pendengar ya, lewat single terbarunya yang berjudul Daun-Daun, yang resmi dirilis pada 5 Juni 2026, tentunya di berbagai platform musik digital, Tom Pro 2. Kalau biasanya kita kenal Gea tuh lewat lagu-lagu yang relate ya, dengan kisah cinta dan juga perasaan, kali ini ada tema yang sedikit berbeda nih, Tom Pro 2. Daun-Daun hadir sebagai lagu yang berbicara tentang kasih sayang, waktu, dan juga rasa takut kehilangan orang-orang yang kita cintai nih, Tom Pro 2. Dan dalam keterangan resminya, Gea tuh mengungkapkan kalau lagu ini lahir dari perasaan yang mungkin pernah dirasakan sama banyak orang ya. Perasaan ketika menyadari bahwa gak ada yang bisa bertahan selamanya, termasuk orang-orang yang selama ini selalu ada di dekat kita nih, Tom Pro 2. Dan lewat lirik dan juga aransemen yang sederhana, Gea tuh mengajak pendengar nih untuk lebih menghargai setiap momen bersama keluarga, sahabat, maupun orang-orang yang terkasih. Karena seringkali kita tuh baru menyadari ya, betapa berharganya seseorang ketika waktu bersama seseorang tersebut tuh mulai berkurang, Tom Pro 2. Dan secara musikal sendiri, Daun-Daun tuh tetap membawa warna khasnya Gea Indrawari ya. Vokalnya yang hangat dipadukan dengan musik pop yang lembut membuat pesan lagu ini tuh terasa semakin menyentuh gitu ya, Tom Pro 2. Dan menariknya lagi, lagu ini bukan hanya tentang kehilangan ya, tapi juga tentang rasa syukur, tentang keinginan untuk membalas semua kebaikan dan juga kasih sayang yang telah diberikan orang-orang penting dalam hidup kita. Gak heran ya kalau banyak yang langsung relate dengan lagu ini sejak pertama kali dengerin lagu ini, Tom Pro 2. Karena pada akhirnya setiap orang tuh pasti punya sosok yang pengen terus dijaga dan juga disayangi selama mungkin. Jadi kalau kamu lagi cari lagu yang vibes-nya kayak gitu ataupun yang relate nih sama kamu, kamu bisa banget dengerin lagunya Gea Indrawari yang Daun-Daun, Tom Pro 2.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi.
2: Semuanya.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun, woi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dong Pro 2, kalau biasanya film komedi lokal tuh identik dengan cerita keseharian atau drama keluarga, kali ini ada sesuatu yang benar-benar beda nih Dong Pro 2. Rumah produksi Skak Studios bersama Cinemart siap menghadirkan film komedi fiksi ilmiah berjudul Fo UFO yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 9 Juli 2026. Sebulan lagi nih Dong Pro 2. Dan yang bikin unik, film ini tuh mengangkat cerita tentang seekor alien ya, yang terdampar di Madura dan tanpa sengaja mengubah kehidupan sebuah keluarga lokal. Dan kebayang gak sih Tom Pro 2 gimana jadinya kalau makhluk luar angkasa tuh tiba-tiba muncul di tengah kehidupan masyarakat Madura? Dan cerita ini tuh berpusat pada Muslim yang diperankan oleh Tretan Muslim ya. Dan dalam film ini Muslim sedang menghadapi masalah keuangan nih dan berusaha mencari cara untuk melunasi biaya haji sang ibu. Karena terdesak keadaan, ia bersama dua temannya tuh nekat melakukan aksi yang cukup ekstrim ya Tom Pro 2. Tapi rencana mereka tuh mendadak berubah ketika sebuah benda misterius jatuh dari langit tepat di hadapan mereka nih. Dan bukannya mereka kabur, benda asing itu justru dibawa pulang Tom Pro 2. Dan ternyata di dalam ada sosok alien bernama Fo UFO yang kemudian membuat kehidupan keluarga mereka jadi penuh kejutan tapi dan penuh juga kekacauan yang lucu Tom Pro 2. Dari teaser yang udah dirilis, karakter Fo UFO ini tampil menggemaskan ya, dengan kepala yang besar, antena yang unik, dan juga ekspresi yang ramah nih. Tapi alih-alih menjadi ancaman, alien ini justru menjalin pertemanan dengan keluarga Muslim dan memunculkan banyak momen kocak sepanjang cerita Tom Pro 2. Dan menariknya lagi ya Tom Pro 2, sutradara Bayu Skak mengatakan ide film ini tuh muncul dari pertanyaan sederhana. Apa yang terjadi kalau alien jatuh di Madura? Gitu doang idenya Tom Pro 2. Tapi dari ide itulah lahir sebuah film yang memadukan komedi khas lokal dengan sentuhan sci-fi yang jarang ditemukan di perfilman Indonesia. Film ini juga menghadirkan sejumlah nama yang sudah tidak asing. Seperti Tretan Muslim, Habib Jafar, Benedictus Siregar, Mik Sahrir, dan Siti Kamariah Tom Pro 2. Bahkan sekitar 80% pemainnya berasal dari masyarakat Madura yang mengikuti proses casting secara langsung Tom Pro 2. Selain menawarkan cerita yang segar, Fo UFO juga memadukan teknik live action dan animasi untuk menghadirkan karakter alien yang menjadi pusat cerita. Jadi bukan cuma lucu aja ya, tapi juga menghadirkan pengalaman visual yang berbeda nih Tom Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran dengan perpaduan budaya lokal, humor khas Madura, dan juga kehadiran alien yang nyasar ke bumi ini, film Fo UFO sepertinya wajib ya buat masuk ke daftar tontonan kamu di bulan Juli nanti Tom Pro 2. Jadi siapa nih yang udah tertarik mendengar sinopsisnya dan juga udah gak sabar nunggu di tanggal 9 Juli besok Tom Pro 2.

0: Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, salat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Dalam pelaksanaannya, salat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, salat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5 yang artinya, maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasehati orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap salatnya maka disejajarkan dengan orang kafir.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

gak kerasa Aisyah udah nemenin kamu sampai jam 3 sore ini, Tom Pro 2, dari Pro 2 Hitlist sampai santai siang dari jam 12 sampai jam 3 sore. Terima kasih banget buat Tom Pro 2 yang udah membersamai Aisyah, membersamai gak tuh, udah nemenin Aisyah di siang hari ini. Dan kita bakal ketemu lagi besok di jam yang sama di Pro 2 Hitlist dan juga di santai siang Tom Pro 2. Thank you banget buat Tom Pro 2, dan jangan kemana-mana karena masih banyak banget program-program yang seru dari Pro 2 Jember, tentunya dengan penyiar yang seru-seru banget Tom Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Pagi. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Senin 8 Juni 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2, lagu I Show Speed Champion masuk album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Informasi berikutnya, resmi Shin Tae-yong ditunjuk jadi pelatih baru Persija Jakarta. Informasi yang terakhir teman Pro 2, SPMB SMPN 2 Jember ramai jalur prestasi mendominasi pendaftar. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Lagu Champion milik I So Speed resmi terpilih menjadi salah satu lagu dalam album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik Champion meraih jutaan penayangan dan viral di media sosial sejak dirilis. I So Speed merayakan kabar tersebut dengan antusias termasuk melakukan selebrasi khas Cristiano Ronaldo. Persija Jakarta resmi menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim 2026-2027. Manajemen Macan Kemayoran berharap kehadiran Shin Tae-yong dapat membantu tim bersaing dalam perebutan gelar juara. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu menargetkan membawa Persija meraih prestasi terbaik dan tampil kompetitif sepanjang musim. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jalur non-domisili di SMPN 2 Jember pada hari pertama di hari ini berjalan ramai. Sejak pagi, calon peserta didik bersama orang tua mulai memadati sekolah untuk mengikuti proses pendaftaran. Hal itu disampaikan Kepala SMPN 2 Jember Heru Wahyudi. Ia mengatakan antusiasme pendaftar terlihat sejak pukul 7 pagi tadi dan kepadatan mulai terjadi sekitar pukul 8 seiring dibukanya layanan pendaftaran. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 95,5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu.
1: Hai. Hai.
0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Sore.
0: Balik lagi barengan aku di Taulia dan juga.
1: Dan juga aku Ewin Ramadan tentunya di sore ceria. Interval yang pertama ini adalah
0: Clue, cerita lokal
1: unik
0: terupdate.
1: Yeah, let's go teman Pro 2 dan kita bakalan ngomongin seputar yang lokal-lokal aja ya.
0: Betul.
1: Untuk kamu semuanya pokoknya yang penasaran jangan kemana-mana teman Pro 2 karena yang pasti informasinya ini bakalan epic banget.
0: Epic banget, kita bakal update deh ada apa yang sedang terjadi untuk di kota kita tercinta Jember dan tetangganya.
1: Tetangganya mana Andit?
0: Lumajang, Situbondo, Bondowoso. Nah, tetangganya itulah ya.
1: Nah, kok sudah hafal kamu, Dit? Kamu apa, sudah 2 tahun dah di Jember dah?
0: Aku sudah 5 tahun.
1: Oh. Sisanya?
0: Sisanya, kemana aku habis ini? Gitu. Aduh, masih menjadi tanda tanya besar. Yeah. Nah, teman Pro 2, mumpung aku masih sempat menemani kamu di sore hari ini gitu ya.
1: Oh, jangan bilang gitu lah, Dit. Nanti sedih aku
0: di kamu. Siapa tahu aku pindah ke Wakatobi.
1: Oh iya, atau ke ini, apa namanya, ke Pare-Pare misalnya.
0: Waduh.
1: Jauh ya ternyata.
0: Jauh ya, nanti kamu merindukanku.
1: Iya itu. Ya penting kamu jangan dipindah ke ini aja, Dit. Jangan dipindah ke Papua, ntar kamu perang suku di sana.
0: Aduh.
1: Hei, ngeri.
0: Dan Om Predua, di sore hari ini ya, aku dan Ewin bakal nemenin kamu di hari Senin ini.
1: Ya.
0: Di hari Senin yang sudah mulai kembali produktif, Om Predua, sambil menunggu jam pulang, sepertinya sudah pada melihat jam gitu ya. Atau yang masih rapat di jam ini, Om Predua.
1: Adakah
0: yang masih rapat? Semangat deh ya, ya mungkin aja gitu. Oh, iya sudah mendekati jam
1: di RRI juga masih.
0: Iya, ini. Sudah sore ya, semangat ya Om Predua, sambil kita temani dengan informasi yang
1: boleh
0: menarik.
1: Pastinya.
0: Dan lagu-lagu yang tentunya enak banget buat temenin kamu.
1: Yes.
0: So jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jabar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuh.

Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari.

0: Totalnya jadi 150 ribu ya mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo pak, silakan.
0: Kantong belanjanya pak,
2: plastik aja mas, lali aku.
1: Lah pak, gimana sih?
3: Yuk bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kelompok kedua seperti yang udah kita spill tadi ya. Kalau di interval pertama kan kita bakal bahas yang lokal-lokal
1: yang lokal
0: dulu. Betul, okay. Kali ini beneran datang dari kota kita tercinta,
1: Jember.
0: Jember kan identik sama pantainya yang indah-indah banget.
1: Jelas
0: ya.
1: Dit, pantainya itu ya, pantainya itu Jember itu gak cuman Watulo aja.
0: Ada apa aja?
1: Ada Watulo, Papuma, terus Cemara, terus Pancer, terus apa lagi ya?
0: Payangan. Nah, ini teman Predua dari Pantai Payangan nih.
1: Kenapa di Payangan, Dit?
0: Ada kisah yang inspiratif banget teman Predua tentang sekelompok nelayan yang rela mengorbankan waktu. Bukan.
1: Oh, nelayan hanyut.
0: Ini sekelompok nelayan yang ini sekelompok nelayan yang rela banget mengorbankan waktu, tenaga, bahkan biaya pribadi demi menolong sesama.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kelompok ini itu namanya adalah SAR Rimba Laut yang bermarkas di kawasan Pantai Payangan di Ambulu.
1: Wow, gitu.
0: Awalnya mereka itu bernama SAR Lokal yang dibentuk pada tahun 2008. Udah lama tuh ya. Lalu berganti nama jadi SAR Rimba Laut di tahun 2011.
1: Oh, ini aku tahu. Ini binaan Polres Jember ini, Dit.
0: Nah, betul.
1: Jadi saat ini ya SAR Rimba Laut ini memang ini teman berdua anggotanya juga enggak banyak sebenarnya gitu ya, beranggotakan 24 orang cuman di yang mayoritas profesinya memang sebagai nelayan
0: betul.
1: Dan meskipun sibuk cari nafkah di laut ya, mereka itu selalu siap turun tangan ketika ada kecelakaan laut ataupun korban yang ini terseret ombak, misalkan seperti itu.
0: Yang luar biasa teman berdua, para anggota ini menggunakan perahu milik sendiri untuk melakukan pencarian. Bahkan biaya bahan bakar pun mereka tanggung secara mandiri, semua dilakukan tanpa meminta imbalan dari keluarga korban karena murni atas dasar kemanusiaan nih teman berdua.
1: Oke, enggak hanya kompak saat melakukan misi penyelamatan, Dit. Jadi para anggota ini juga rutin berkumpul setiap bulan ya kan, melalui kegiatan arisan pengajian. Waduh, momen ini nih jadi ajang silaturahmi akhirnya gitu ya.
0: Betul.
1: Ya sekaligus doa bersama lah untuk keselamatan nelayan, terus keluarga mereka dan juga para korban kecelakaan laut.
0: Betul, teman berdua. Dan menurut penasihat SAR Rimba Laut ada Aibtu Dwi Mardi Sucipto yang juga menyampaikan nih, kalau setiap kali ada laporan kecelakaan laut, para anggota itu langsung bergerak cepat dan berkoordinasi dengan Basarnas, Satpol Air dan serta ke pihak kepolisian setempat tentunya.
1: Oke, jadi kisah SAR Rimba Laut ini menjadi bukti ya, Dit ya, bahwa semangat gotong royong itu teman berdua, semangat gotong royong, semangat kepedulian ini masih hidup kuat di tengah masyarakat. Dan dari Laut Selatan Jember, mereka itu menunjukkan bahwa menolong sesama itu gak selalu membutuhkan imbalan, tapi cukup dengan ketulusan dan juga rasa kemanusiaan teman berdua.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kemudian nomor 2 telah hilang STNK P5752JV atas nama Aurelia Rizkiana dengan alamat di Dusun Kauman, RT2 RW12 Kelurahan Tempurjo, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember. Kemudian nomor 2 telah hilang STNK P4779HM atas nama Ilah Halila dengan alamat di Jalan Kaca Piring 3426 Lingkungan Gebang, RT2 RW27 Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK P2851KM atas nama Alif Akbar Maulana dengan alamat di Jalan Kutai nomor 72 RT2 RW14 Desa Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Kemudian nomor 2 telah hilang STNK P4813HQ atas nama Muhammad David Rian Ramadan dengan alamat di Dusun Kerajaan RT2 RW6 Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Dan nomor 2 kemudian telah hilang STNK P6353MS atas nama Mas Ruro dengan alamat di Jalan Merbabu RT2 RW18 Tanggul Wetan, Tanggul Jember, nomor 2. Selanjutnya telah hilang juga STNK P2038KL atas nama Rizky Amalia Mahfiro dengan alamat di Jalan Kenanga 68, Lingkungan Ledok Kebon Lor, RT1 RW23, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK P2283KV atas nama Mahendra Yudhistira dengan alamat di Dusun Kerajaan RT1 RW2 RW11 Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Dan yang terakhir teman pro 2 telah hilang STNK P5794UR atas nama Tri Milama Herawati dengan alamat di Dusun Kerajaan Kidul RT1 RW19 Kelurahan atau Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Dan nomor 2 bagi yang menemukan STNK-STNK tersebut dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau juga bisa melalui tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember yang berada di Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai, hai nomor 2 kali dua. Ini kita sudah masuk di sore ceria interval berikutnya ya. Di jam 4 sore nih teman-teman dua. Tepat di jam 4 aku dan Ewin sudah gak sendirian lagi. Sudah gak berdua ya maksudnya teman-teman dua.
1: Kita udah bareng sama teman-teman dari
0: Man
1: 2 Jember. Dan tentunya ini adalah anak-anak yang berprestasi ya Dita.
0: Betul, ada Fatan dan juga Milun. Milun, betul ya?
1: Benar. Bukan Midun ya, bukan ya?
2: Bukan.
1: Madun,
0: bukan. Dan nomor 2, kita langsung aja deh kenalan sama mereka berdua ya Win ya. Dengan prestasinya yang luar biasa. Boleh kita sapa dulu mereka. Hai, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Coba suaranya kok kayak kurang kenceng ya. Coba
2: halo.
0: Ulang
2: nah. Hai, halo.
1: Oke, ada.
0: Aman ya? Gimana hari ini? Oke?
2: Alhamdulillah.
0: Sekolah aman?
2: Aman.
0: Aman, udah habis beres kan? Oh, habis? Baru selesai?
2: Besok terakhir sih.
0: Oh, masih terakhir, ada ternyata terakhir. Ya.
1: Kita doain nilainya bagus ya, Dit ya.
0: Amin. Pasti dong. Besok terakhir berarti? Ya, aku terakhir. Kira udah selesai.
2: Belum.
0: Kok lama ya? Oh, kepotong.
2: Kepotong hari libur.
0: Oh iya, betul. Lupa kalau kepotong libur panjang ya. Jadi besok sekali. Masih hari terakhir ujian. Dan nyempetin loh teman Pro 2 buat datang ke sini untuk berbagi cerita buat kamu semua. Dan kita langsung aja kenalan sama Fatan dan juga Milun. Siapa dulu yang mau menyapa teman Pro 2 sekaligus kita juga kenalan nih.
2: Baik, sebelumnya halo, perkenalkan nama saya Muhammad Fatan Davinul Islam dari Man 2 Jember. Saya sekarang masih duduk di bangku kelas 11 dan ya, biasa dipanggil Fatan.
0: Fatan. Memang panggilannya Fatan dari dulu, dari kecil.
2: Dari kecil Davin sih.
0: Oh, Davin.
2: Pas pindah MTS baru pas pindah MI baru Fatan.
0: Oh, keren loh Davin. kayak pemain sepak bola rasanya.
2: Siapa itu?
0: Gak tau juga sih, tapi vibe-nya kayak pemain sepak bola aja. Oh, kamu sekarang di kelas 11. Kalau kelas 11 itu sudah ada penjurusan gak sih?
2: Oh, sudah ada. Kebetulan saya jurusan IPS.
1: Oh, IPS. Anak ini ya, Dit ya. Anak
0: sosial
1: ya.
0: Betul. Memang fokusannya di IPS gitu.
2: Oh, iya, fokus di IPS.
0: Oh, ada apa aja sih? Memang ada IPS, IPA atau gimana?
2: Ada
0: bagian kalau di
2: Man 2 Jember itu ada IPA, IPS, IPAS sama agama.
0: Jadi ada 4 itu.
2: 4 jurusan.
0: Oke. Dan kamu ini lolos proposal opsi bersama Milun ya?
2: Ya, alhamdulillahnya iya.
0: Lalu juga meraih silver medal
2: IMIA. Itu
0: IMIA,
2: International Youth Muslim Inventor Awards.
0: Wow.
1: International
0: Youth
2: Muslim Inventor Awards.
1: Inventor Award.
0: Oke, nanti ya kita bahas. Tahan dulu, kita kenalan dulu sama yang di sebelahnya ada Milun. Yuk, boleh.
1: Milun.
3: Halo semuanya, nama saya Muhammad Ma'amilun. Saya ada di kelas 10 saat ini. Dari Man 2 Jember.
0: Dari Man 2 kelas 10.
1: Namanya bagus ya Dit ya. Muhammad Mu'alib Mu'amilun.
3: Iya, Mu'amilun.
1: Mu'amilun. Istimewa loh.
0: Panggilannya Milun.
1: Milun. Okay. Kenapa enggak Muhammad?
0: Ya terserah.
3: Iya sih. Banyak sih sebenarnya panggilannya.
0: Oh, banyak. Apa
1: Milun.
0: Aja? Muhammad.
3: Enggak. Kalau kadang itu kalau dari dulu kan Mondo itu panggilannya Mu'amilun. Kalau
0: Mu'amilun.
3: Mu'amilun
0: terus.
3: Kalau di rumah biasanya dipanggilnya Amil gitu.
1: Oh, Amil.
3: Cuman kalau sama teman biasanya emang dipanggil Milun.
0: Oh, banyak ya penggalannya itu ya. Diambil dari berbagai penggalan memang ya.
1: Tapi enggak dipanggil Mat, enggak ya?
3: Enggak.
0: Oke, kalau kamu di kelas 10 berarti ya. Berarti untuk lomba opsi ini satu tim sama kakak tingkat nih.
3: Iya.
0: Oke, nanti deh kita bakal bahas ya gimana nih bisa satu tim dengan kakak tingkat ya. Kan beda tingkatan nih, gimana bisa kenal dan sebagainya. Sesaat lagi tentunya teman Pro 2. Dan buat kamu yang penasaran mau ikut tanya mereka juga boleh banget di sore hari
1: boleh
0: ini
1: dong.
0: Lewat question box yang udah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember, duanya pakai angka jangan lupa.
1: Atau lewat WhatsApp ya Dit ya. Di 081 559 70 89 50. Kita
0: tungguin sampai jam 5 aja teman Pro 2.

0: Pro2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
1: Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro2.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Pre2, kita lanjut lagi ya ngobrol bareng Fatan dan juga Milun di sore hari ini.
1: Fatan dan juga Milun di sore hari ini.
0: Betul.
1: Ini adalah anak-anak yang sangat luar biasa. Mereka tuh lolos proposal opsi dan juga mendapatkan silver medal.
0: Medal dari IMIA.
1: IMIA.
0: Oke. Ini aku tertarik banget nih untuk membahas yang silver medal dulu ya. Silver medal IMIA ini diraih oleh Fatan.
2: Betul, Kak.
0: Betul. Boleh dijelasin nggak ini tuh olim atau apa nih?
2: Jadi IMIA itu lomba penelitian.
0: Apa-apa tadi sih katanya?
2: Lomba penelitian yaitu International Youth Muslim Inventor Awards. Jadi itu induknya itu namanya ISA. IESA itu membuat lomba namanya IMIA. Jadi itu gabungan kerjasama dari universitas seperti Diponegoro sama IPB dan juga ada juga universitas dari Thailand. Jadi kemarin itu kurang lebih pesertanya 30 peserta dan salah satunya itu ada yang Indonesia dan juga dari Thailand. Jadi ini dalam tingkat internasional.
0: Berarti internasional ya.
2: Wow. Betul sekali.
1: Enggak kaleng-kaleng ini, Dede.
0: Luar biasa dari Mandua Jember ke internasional. Membawa nama Jember ini sudah ya. Membawa nama Indonesia bahkan. Ini mendapatkan silver medal untuk penelitian itu berarti.
2: Iya, betul sekali.
0: Penelitian apa yang kamu angkat nih, kalau boleh
2: tahu? Jadi kemarin saya itu mengangkat mengenai ibu-ibu yang sudah berusia tua namun masih menjadi tulang punggung di keluarganya seperti berjualan melijo. Jadi saya ngangkat melijo yang jualannya itu ibu yang sudah tua dan kita mencari bagaimana resiliensi ekonominya, lalu spiritualitas kerja dan representasi sosial terhadap melijo yang sudah tua ini.
1: Ibu-ibu melijo ya.
0: Jadi
1: ya,
0: kamu meneliti sekali. Ibu-ibu melijo.
1: Kenapa kenapa enggak ini bapak-bapak melijo?
2: Karena kan terutama di Indonesia ya, itu masih banyak pandangannya itu masih kayak perempuan ngapain kerja sih kayak gitu kan. Nah, di sini
1: kesetaraan gender ya.
2: Ya, tapi di sini kita melupakan bahwa wanita itu juga bisa kerja meskipun sudah tua gitu. Jadi kita ingin mengangkat wanita tua ini untuk memberitahu bahwa wanita itu juga bisa kerja loh meskipun kerjanya itu seorang melijo apalagi sudah berusia senja.
0: Oh, jadi itu yang kamu angkat di penelitian kamu dan berhasil membawa silver ini.
2: Silver medal.
0: Aku penasaran deh, berarti ini full Inggris ya penelitiannya kan internasional ya. Kalau boleh tahu nih prosesnya ini seperti apa?
1: Nah, itu nih.
2: Kebetulan prosesnya itu waktu akhir tahun ya, jadi waktu libur. Jadi ada potongan waktu liburan di akhir tahun 2025. Jadi di Desember itu kan pasti ada libur semester yang cukup panjang. Jadi itu menjadi salah satu kendala kami. Tetapi di sebelum liburan itu kita ngegenjot bagaimana kita bisa selesai sebelum liburan. Jadi setelah liburan kita bisa latihan di public speaking untuk presentasi dan juga menjawab pertanyaan. Jadi kurang lebih kita mengerjakan selama 2 minggu. Jadi itu waktu sekolah kita dispense penuh dan ya itu hasil.
0: Untuk penelitian
2: untuk,
0: itu.
2: Untuk penelitian.
0: Ini kamu tim atau sendiri?
2: Tim.
0: Oh, tim. Berapa orang?
2: Berlima.
0: Berlima.
2: Ya.
0: Dan penelitian ini ibu-ibu melijo ini yang kamu teliti di daerah mana?
2: Di daerah Bintoro.
0: Mana itu?
1: Bintoro ini mana apa itu? Namanya sana ya di apa namanya Banjarsengon itu sana?
2: Iya di
1: daerah Selawu sana itu ya Bintoro ya. Wah, iya.
0: Ini kamu 5 orang ada pembimbingnya?
2: Ada pembimbingnya ada.
1: Waktu penelitian apa hal yang menurut kamu paling berkesan ketika penelitian itu?
0: Di lapangan terutama.
1: Di lapangan.
2: Yaitu waktu turun lapangan. Soalnya kan kita bertemu sama ibu-ibu yang sudah tua dan pastinya mereka mempunyai cerita sendiri mengenai pekerjaan mereka. Yang paling terngiang itu ada ibu-ibu yang berusia sekitar 95 tahun tetapi masih menjadi melijo. Dan waktu kita wawancara itu beliau sampai menangis. Dan itu yang paling
1: membuat tersentuh ya.
2: Ya, membuat tersentuh kan. Dan itu hidupnya itu sudah tidak punya keluarga dan
0: Oh, sendiri.
2: Iya, sendirian. Jadi beliau mengatakan bahwa dia itu hidup ya sudah
1: sebatang kara gitu.
2: Iya, sebatang kara dan hidup untuk ya sudah melanjutkan hidup sampai beliau itu sudah ya
1: wafat. Oke.
2: Soalnya kan hidupnya untuk hanya berjualan,
0: hanya
2: bertahan
0: untuk
2: hidup
0: dirinya
2: dan
0: sendiri.
2: Untuk iya.
0: Okay.
1: Di daerah Banjarsengon ya?
2: Iya, di Bintol.
0: Berapa melija yang kamu wawancara itu?
2: Tiga.
0: Untuk sampel, tiga?
2: Tiga.
0: Oh, iya. Okay, aku penasaran sih sama hasil penelitiannya. Boleh gak sih dijabarin?
2: Jadi untuk, kan kita fokusnya di tiga.
0: Tadi
2: resiliensi ekonomi, jadi spiritualitas kerja sama representasi sosial. Jadi untuk
0: hasilnya nih,
2: economic resilience itu jadi ibu-ibu melija ini untuk bertahan di dunia yang sudah lebih modern, mungkin seperti market yang online, seperti
0: marketplace gitu-gitu.
2: Iya, jadi beliau itu langsung nyambung ke ini spiritualitas kerja. Jadi mereka bekerja hanya untuk beribadah. Jadi dan juga ada juga beberapa melijo yang seperti apa sih? Keliling sambil bersolawat seperti untuk beribadah. Dan juga semisal ada barang dagangan yang belum laku, kan ada juga beberapa yang tidak punya kulkas, jadi itu dibagikan atau diberikan harga yang murah agar
1: sedekah gitu ya.
2: Iya, dan itu masuk ke spiritualitas kerja juga.
0: Akhirnya ke spiritual kerja. Itu.
2: Yeah.
0: Oh, luar biasa ya. Memang ini kayak jarang banget yang meneliti. Kelihatannya sepele tapi kayak ternyata kalau diteliti wow juga ya.
1: Kalau dari Milun gimana Milun?
0: Milun, ini
1: apa yang kamu dapatkan di lapangan apa?
0: Beda. Milun itu gak ikut lomba beda tim kan? Gak sama 5 orang ini.
2: Gak ikut, kebetulan cuma satu tim.
1: Oh, kalau Milun di apa Milun?
0: Yang lolos proposal di opsi.
1: Oh, proposal, oke.
0: Ini berarti lolos proposal di opsi ini tim atau sendiri?
2: Tim.
1: Tim,
0: tim
1: juga ya?
0: Tim sama?
1: Ada berapa orang timnya?
2: Berdua.
0: Oh, berdua aja? Yeah. Oh, untuk proposal opsi. Apa itu opsi?
1: Nah,
0: ayo Milun.
2: Jadi opsi itu Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Jadi sama halnya kayak IMIA, itu meneliti, tetapi bedanya ini nasional.
0: Oh, ini tapi bidang nasional, penelitian ya? Juga?
2: Iya, penelitian.
0: Sosial?
2: Iya, kita milih sosial.
0: Oh, ambilnya di sosial juga. Berarti ini sudah lolos di tahap proposalnya.
2: Iya, betul.
0: Ayo ini ngebahas apa Milun? Proposal kamu nih Milun.
3: Jadi di sini kita ambil temanya psikologi. Nah,
0: psikologi.
3: Judulnya itu menulis untuk bertumbuh.
2: Intervensi
3: expressive writing
2: untuk
3: untuk meningkatkan personal growth remaja dengan social anxiety disorder di Mandua Jember.
1: Bisa dijabarkan, mungkin dijabarkan yang lebih dalam lagi.
0: Apa nih sebenarnya yang mau diangkat untuk ke sisi psikologi tadi? Gimana?
3: Jadi kan kalau kita perhatikan di sekitar lingkungan remaja itu, kan kita dari Mandua Jember, jadinya kita ngelitinya di sekitar Mandua.
0: Di sekolah.
3: Nah, di situ pasti banyak orang yang memiliki kecemasan sosial, entah itu karena presentasi takut atau apapun gitu. Nah, itu kan kayak mayoritas siswa itu punya kecemasan sosial. Nah, di sini kita meneliti orang dengan kecemasan sosial tinggi ataupun sedang.
0: Meneliti itunya.
1: Meneliti tentang psikologi ya, kecemasan itu.
0: Oke.
1: Terus dari kecemasan itu
3: terus kita melakukan intervensi dengan cara expressive writing supaya personal growth-nya mereka meningkat.
1: Nah, itu maksudnya gimana itu?
0: Personal growth-nya meningkat nih dengan tadi yang kamu ajukan itu apa gimana?
2: Jadi kan remaja memiliki social anxiety disorders. Kita memilih intervensi expressive writing.
0: Expressive writing ini apa dulu?
2: Menulis dengan ekspresi. Jadi mengeluarkan ekspresi emosi kita lewat tulisan. Diharapkan dengan menulis tersebut itu remaja dapat meningkatkan personal growth-nya mereka, pertumbuhan personalnya. Jadi beberapa remaja itu pasti kan memiliki social anxiety. Nah, lalu mereka pasti bisa menghambat personal growth-nya mereka, takut. Kan itu gak baik juga bagi masa depan.
0: Betul.
2: Nah, kita berusaha supaya mereka itu bisa sembuh dari anxiety ini.
1: Anxiety itu.
2: Ya, seperti itu.
0: Okay, dan ini kan sudah lolos di proposal opsi ya. Berarti next bakal dilanjutin penelitiannya atau gimana?
2: Iya, ini sekarang kita lagi di tahap apa? Turun lapangan. Jadi beberapa hari lagi kita akan melakukan perkumpulan dari beberapa siswa yang sudah terdata. Lalu kita memberikan intervensi tersebut. Dan kita ingin mengetahui bahwa kita ingin merubah mereka supaya mereka bisa lebih percaya diri di hadapan umum.
0: Bisa berkurang lah ya tingkat kecemasannya itu. Berarti ini kamu memilih teman-temanmu, siswa-siswi Manjember yang kamu lihat itu kayak tingkat kecemasannya tinggi, atau gimana kamu milih orang-orangnya ini, milih yang kamu jadikan sampel?
2: Kita sebar angket sih di seluruh Mandua Jember. Jadi
0: semua disebar disebar. Angketnya itu gimana?
2: Angketnya itu berisi beberapa pernyataan bahwasanya mereka ini itu termasuk di remaja yang memiliki anxiety tinggi atau bagaimana. Jadi kemarin kita sudah menemukan sekitar 20 orang untuk kita jadikan sebagai bahan uji, dan juga 20 orang sebagai jadi itu kayak bukan cadangan, lebih ke dibuat perbandingan. Nanti yang 20 orang ini itu kita uji, yang 20 orang ini itu kita gak kasihkan intervensi tersebut. Nanti kita bandingkan bahwasanya bagaimana anak yang dikasih intervensi, bagaimana yang tidak, seperti itu.
0: Untuk pembandingnya nanti. Oke, luar biasa ya, anak SMA sudah punya plan penelitian yang seperti itu. Biasanya penelitian kan dilakukan mahasiswa ya, tapi ini SMA MAN nih, Tawam Predua.
1: Dari MAN 2 ya.
0: MAN 2 Jember. Luar biasa, dan semoga nanti lancar ya untuk penelitian di opsi ini. Kalian berdua berarti ada pembinanya juga?
2: Ada
0: ya, untuk terutama di penulisan ya, karena penelitian agak lumayan apa ya penulisannya. Kamu gimana rasanya menulis penelitian nih?
2: Cukup gimana? Cukup ribet ya, soalnya ribet kita ya? Harus ngebuka satu-satu jurnal.
0: Betul.
2: Jadi kita harus mencari yang up to date.
0: Betul. Dan ya, seperti yang kalian lakukan untuk menulis penelitian kan emang enggak mudah. Nah, setelah ini teman pro 2 kita bakal bahas bareng mereka nih gimana mereka menulis dan sebagainya. Tadi ada sempat disinggung juga untuk latihan public speaking, untuk presentasi juga. Dan ternyata dari penelitian aja itu juga banyak banget skill yang dibutuhkan ya. Nah, teman pro 2, buat kamu yang ingin bertanya kepada Fatan dan Milun, ada kesempatan langsung aja ya kirim pesan di question box yang udah aku buat di story Instagram Pro 2 Jember, atau langsung di WhatsApp Pro 2 di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dengar lagu ini.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Baik, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Ini udah di segmen yang ketiga ya.
1: Betul, kita akan lanjut ngobrol bareng Fatan dan juga Milun di sore hari.
0: Aku dulu deh.
1: Boleh.
0: Aku mau ngobrol sama si Milun dulu, ya kan. Apa yang paling buat kamu bangga dari perjalanan penelitian kamu, Milun?
1: Apa nih, sejauh dari proposal ataupun yang sekarang mungkin sudah mulai mengumpulkan data ya? Apa
2: yang sejauh ini yang bikin saya bangga? Kan gimana ya, sebagai siswa kan juga saya tuh lebih suka belajar gitu ya. Jadi kadang ya saya tuh kalau ada hal baru itu kayak suka banget. Jadi penelitiannya itu kayak belajar tentang hal baru kan, kita neliti hal baru. Jadi itu kayak bikin excited terus gitu loh.
0: Nah, sesuatu yang baru tuh bikin kamu excited, lebih semangat, lebih happy gitu. Maksudnya, wow.
1: Berarti happy menemukan hal yang baru gitu ya kalau Milun. Kalau Fatan, apakah sama atau beda nih? Ada lagi gak yang bikin kamu kayak tertarik banget di penelitian? Apalagi kamu sudah pernah sebelumnya ya meraih silver medal itu.
3: Jika dikatakan bangga, pasti bangga banget ya sama diri sendiri. Soalnya dulu itu saya paling, bisa dikatakan lah paling anti buat baca, apalagi baca jurnal ya. Itu pasti saya paling males. Tapi waktu MTS kelas 8 itu saya diajak sama guru saya buat ikut nulis esai. Nah disitulah saya mulai tertarik sama dunia literasi. Lalu pas MA, pas MAN ini diajak lagi sama guru waka kesiswaan. Diajak buat awalnya ikut OMI, Olimpiade Muslim Indonesia. Olimpiade Madrasah. Apa sih?
1: M-nya apa? Muslim atau Madrasah?
3: Madrasah Indonesia. Jadi
1: itu di kelas 10.
3: Di kelas berapa aku ya? Kelas 11,
1: kelas 11 awal.
3: Iya, jadi itu sih yang buat saya bangga. Soalnya kan dari yang kelas 10 itu saya gak punya relasi apapun sama teman-teman. Waktu kelas 11 itu sih langsung diajak untuk ikut OMI. Meskipun belum lolos ya, tapi cukup bangga sudah mengikuti OMI.
1: Dari OMI situ ya akhirnya yang bisa membawa kamu juga untuk mendapatkan prestasi-prestasi selanjutnya.
0: Iya, dan ini ya, apa namanya, kalau misalkan si Fatan tuh kan tadi mulai suka dunia literasi itu dari pas abisnya esai itu.
1: Iya. MTS itu ya. Berarti memang sudah MTS. Sejak MTS ya. Iya.
0: Kalau sekarang lebih nulisnya maksudnya di luar dari nulis penelitian, nulis apa?
3: Biasanya nulis cerpen sih. Kalau MTS juga dulu juga puisi, tapi sekarang skillnya sudah mulai berkurang ya. Jadi sekarang lebih
1: nggak puitis sekarang gitu.
3: Sudah tidak.
1: lebih ke suka ngarang cerita sekarang ya. Bikin cerpen. Ya, genrenya apa biasanya?
3: Kadang keluarga, kadang romance gitu sih.
1: Tergantung mood.
3: Ya tergantung mood.
1: Di mana tuh? Disimpan sendiri atau dipublish?
3: Pernah cerpennya beberapa kali dipublish itu cuma dipublish saja di Wattpad. Ada di di salah satu lomba di
0: dilombakan ya.
3: Iya, lomba online. Jadi itu hanya untuk di apa namanya? Dipublikasikan, dicetak gitu.
1: Itu masuk untuk kategori yang dicetaknya juga. Atau cerpen kamu apakah juga masuk yang kategori tercetak
3: ya, tercetak.
1: Dalam satu buku itu.
3: Iya.
0: Tapi tidak dikomersilkan ya?
3: Tidak.
1: Tidak. Oh, okay. Kalau tadi Fatan kan dari MTS nih suka literasi. Kalau Milun dari kapan? Apakah baru diajak Fatan di opsi ini atau dari kapan sebenarnya?
2: Di bagian literasinya atau penelitiannya?
1: Di literasi. Literasi dulu deh.
2: Kalau literasi sebenarnya saya dari dulu itu kalau ada buku yang menarik itu saya suka baca. Apalagi kayak tentang kayak masa lampau gitu atau enggak sejarah-sejarah yang excited atau enggak. Kan kadang ada mitos-mitos gitu. Saya juga suka.
1: Oh, suka mengulik sejarah ya. Oke, seru kayaknya.
0: Tapi pernah enggak menulis sejarah?
1: Menulis sejarah. Diciptakan dulu kali ya sejarahnya.
2: Sejarahnya diri
0: maksudnya ya itu ditulis dijadikan cerita gitu, pernah?
2: Mungkin pernah itu kayak ada
3: bab,
2: ada bab kayak tentang biografi, autobiografi. Okay. Nah itu kan tentang diri sendiri. Nah itu pernah buat.
0: Pernah ya buat itu ya. Istimewa.
1: Untuk di penelitian baru diajak Fatan.
2: Enggak, sebelumnya juga pernah ikut Omi.
1: Di mana? Oh, yang Omi sama itu.
2: Cuman kita beda tim.
1: Oh beda tim. Okay. Kenapa beda tim? Akhirnya baru bersatu di opsi ini.
3: Iya, di opsi.
1: Akhirnya dipertemukan gitu. Oke, kalian kan satu tim nih ya menuju ke opsi. Aku penasaran sih gimana kalian membagi tugas penelitian ini, kan berarti cuma dua orang ya. Nah ini gimana membaginya kalian berdua?
3: Biasanya pembagiannya itu sesuai subbab. Seperti halnya mungkin saya yang mengerjakan latar belakang. Kalau latar belakang kan panjang ya. Jadi biasanya dibagi dua. Entah saya yang nyari jurnal, nanti Milun yang nulis, ataupun sebaliknya. Terus juga ada tujuan penelitian. Terus apalagi hasil penelitian itu biasanya dibahas bareng. Dan kalau mau bagi juga ya sering dibagi sih. Gimana sih?
1: Dibagi juga tapi kerjasama
3: bagi, ya.
1: Saling melengkapi gitu ya. Satu yang baca jurnal, satu yang menulis, merangkai gitu ya. Satu yang mungkin lagi wawancara, satu yang ngefotoin gitu.
0: Karena kalau misalkan ngelakuin hal-hal itu gak pernah jenuh gitu, gak pernah bosen gitu.
3: Enggak sih, soalnya kan dilakuin bareng ya. Kadang kalau ngerjain juga pakai musik, jadi bisa nyanyi bareng-bareng gitu.
0: Kalau pas nulisnya kalau pas nulisnya gitu gimana? Nulisnya juga bareng-bareng?
3: Enggak kan? Enggak sih. Biasanya Milun yang baca jurnal, saya yang ketik di laptop ataupun sebaliknya gitu.
0: Pernah gak kamu pas ngetik, aduh bosen banget,
1: aduh,
0: mulai tadi ngetik.
1: Enggak, wes udah tak selesaikan.
3: Pernah gak ya?
1: Kayaknya gak pernah ya. Semangat banget berarti ya untuk menyelesaikan penelitian ini.
3: Soalnya keinget deadline-nya udah deket, jadi harus ngebut.
1: Ada gak penelitian yang mangkrak gitu?
3: Gak ada sih.
1: Gak ada ya, semuanya alhamdulillah terselesaikan. Oh, alhamdulillah. Oke deh, kita lanjut jawabin dulu pertanyaan yang udah masuk ya.
0: Iya, boleh.
1: Kali ini ada dari Orik.
0: Oh, dari Kak Orik, oke.
1: Assalamualaikum, Kang Mas Ewin dan Mbak Yudita. Dirubah lagi, kemarin Ning.
0: Sugeng, sorry.
1: Waalaikumsalam, Mas Orik. Salam dari Karangrejo. Luar biasa banget karya dari Kak Fatan dan Kak Milun di usia SMA, tapi udah menghasilkan prestasi yang membanggakan. Pertanyaanku untuk Kak Fatan dan Kak Milun.
0: Nah, ini yang pertama
1: di opsi dulu ya, pada gelaran opsi penelitian kalian termasuk bidang yang mana? IPS ya tadi ya, IPA, IPS atau IPT?
0: IPS
1: ya, kan psikologi tadi ya. Oke.
0: Yang kedua, selain bidang KTI, adakah prestasi lain yang kalian raih?
1: Siapa dulu? Milun, ada nggak?
2: Kalau di Mando Nyuber ini, saya pernah ikut beberapa lomba, walaupun nggak sampai juara.
1: Apa
2: itu kayak ada, pertama itu Olimpaba, itu Olimpiade PAI dan Bahasa Arab, dan saya ikut cabang Bahasa Arab.
1: Oh wow.
2: Itu saya
1: cuma Arab.
2: Tempatnya masih di provinsi, tapi belum kesampaian ke juaranya.
1: Tapi sudah di provinsi itu untuk bahasa Arab.
0: Wah, berarti di daerah udah ini ya, udah lolos ya dari sini ya, kabupaten lolos ya.
1: Keren. Itu lombanya berarti kayak olimpiade, mengerjakan soal-soal gitu. Ada kayak listening, ada kayak public speaking juga gak?
2: Iya.
1: Arab juga.
2: Soal semua.
1: Oke, kalau dari Fatan, apa nih, ada gak prestasi lain di luar KTI mungkin?
3: Kurang lebih sama ya kayak Milun. Kurang lebih olimpiade, saya pernah ikut OSN Matematika, juga Olimpaba SKI, sama tahun ini saya ikut OSN Geografi.
1: Tahun ini?
3: Iya, tahun ini. Jadi berbarengan sama opsi.
1: Ini berarti masih pembinaan di Geografi ya, juga
3: masih Olim. Pembinaan.
1: Waduh, anak Olim banget nih.
3: Alhamdulillah.
1: Oke, pertanyaan selanjutnya. Banyak nih ya pertanyaannya ya. Apa rencana kalian ke depannya? Apakah penelitian kalian terus berlanjut hingga tingkat internasional? Atau ada rencana lain nih? Mungkin boleh dijawab siapa dulu? Rencana masing-masing deh, Milun dulu. Yang pastinya kan melanjutkan opsi ya, karena masih di tahap proposal, melanjutkan penelitian. Ini berarti kalau opsi di tingkat nasional ya?
3: Iya, opsi nasional.
1: Opsi di nasional. Rencana kamu ke depan Milun apa selain? menyelesaikan
2: opsi. Selain menyelesaikan opsi itu, sebenarnya kan saya juga ada di masa transisi ke kelas 11. Di situ kita kan harus milih jurusan. Jadi saya masih mau memantapkan pilihan saya. Juga sama fokus ke Olimpiade, karena kan saya juga ikut OSN ekonomi dan ada ikut cerdas cermat yang diadakan sama BI.
1: Kapan itu? Oh, cerdas cermat yang diadakan BI. Yeah. Okay. Jadi kamu juga ternyata anak Olim juga ekonomi gitu ya. Dan selain fokus ke lomba-lomba, tapi kamu juga tetap fokus untuk pemantapan jurusan nanti ya di kelas 11. Semoga lancar deh ya keduanya. Yeah,
0: amin. Kita doain aja.
1: Lanjut ke Fatan, apa rencananya? Selain menyelesaikan opsi, apakah ada ikut mau nyoba Olim internasional lagi?
3: Insya Allah kalau dikasih kesempatan lagi sama Mandua Jember, pengen banget ngebawa nama Mandua Jember ke internasional lagi. Amin. Tapi mungkin untuk kedepannya mungkin

0: jurnal ya. Yang masih kolot lah ya.
1: Oke, aku lanjut lagi nih pertanyaan terakhir. Apa apa harapan kalian terhadap generasi muda NKRI saat ini yang notabene sudah terpengaruh hal negatif dari gadget nih? Apa harapan
0: apa
1: kalian
0: harapannya?
1: Kayak generasi muda-mudi ini yang sudah 24/7 scroll HP.
2: Harapan kami sih lebih ditingkatkan tingkat literasinya ya, karena mungkin beberapa akhir ini banyak sekali informasi-informasi yang cukup panas di Indonesia, tetapi mungkin sebagian remaja maupun orang dewasa juga menerima informasi tersebut dengan mentah-mentah. Nah, di sini kami berharap bahwasannya bisa untuk lebih meningkatkan tingkat literasi, setidaknya membahas caption yang ada di video tersebut. Biasanya itu sudah jelas gitu.
0: Oke. Ini ada tambahan lagi nih. Tambahan nih buat Kak Fatan dan Kak Milun, apakah kalian berdua seangkatan atau sekelas atau sejurusan? Oke, thank you very much.
2: Beda angkatan ya.
0: Beda angkatan.
1: Tadi udah dijawab ya.
0: Tadi udah dijawab, beda angkatan dan juga tidak sekelas.
1: Beda ya kan? Tingkatan juga. Dan Wampre 2 kali ini aku coba cek yang dari Instagram ya. Okay. Kita selesaikan saja di segmen ketiga ini untuk pertanyaan-pertanyaan kamu tuh Wampre 2.
0: Ya, boleh.
1: Dan kalau dari Instagram ini ada dari Fadi Pokstoy. Fadi Pokstoy. Ada dari Pokstoy.
0: Fadi Pokstoy.
1: Siapa inspirasi atau idola kalian supaya bisa semangat terus? Kalau aku Kak Dita dan Kak Ewin.
0: Wow.
1: ini yang membuat aku bangga. Yeah. Gitu. Thanks.
0: Thanks. Siapa namanya?
1: Pokstoy.
0: Fadi Pokstoy. Oke.
1: Fadi Pokstoy. Nih, siapa inspirasi atau idola kalian yang membuat kalian semangat terus? Ataukah EXO atau siapa? Ah, siapa? Siapa dulu?
2: Jadi banyak sekali idola-idola saya yang membuat saya itu bisa lebih berkembang. Tapi salah satunya mungkin ini tuh idola baru saya. Saya menemukan idola ini di 2024. Jadi itu namanya Kaharashta. Mungkin Kaharashta, tahu kan. Itu salah satu putri Indonesia di 2024. Mm-hmm. Jadi Kaharashta itu menurut saya sangat inspiratif ya bagi saya. Karena Kaharashta tersebut yang awalnya saya kan mengikuti Kaharashta waktu karantina di Putri Indonesia itu. Nah, Kaharashta itu di salah satu challenge itu cukup gugup sekali, bisa dikatakan gitu. Tetapi setelah Kaharashta itu terpilih, Kaharashta mau belajar untuk bisa lebih baik. Dan Kaharashta juga membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwasanya Kaharashta itu bisa untuk meraih Miss Supranasional di Polandia. Jadi itu sangat inspiratif menurut saya.
0: Luar biasa,
1: karena
0: luar biasa.
1: Perjuangannya itu terlihat banget gitu ya. Jadi kayak kamu terinspirasi. Oke.
0: Kalau Milun gimana Milun?
1: Siapa idola kamu Milun?
0: Siapa? Denny Sumargo? Apa Deddy Kobuzer? Apa?
1: Atau Denny Canon?
3: Kalau secara spesifik itu gimana ya? Gak ada, soalnya kadang itu kan juga saya sering scroll sosmed juga. Nah, itu ketika saya bisa ngelihat pencapaian orang seusia saya itu, mereka hebat banget. Jadi ternyata saya itu dalam hati juga awalnya berpikir mereka bisa, kenapa saya gak bisa. Jadi saya itu kayak pengen seenggaknya bisa berprestasi di bidang saya sendiri.
0: Oke. Jadi dia gak punya idola yang spesifik, tetapi dia suka melihat motivasi dari orang-orang yang
1: betul, luar biasa sekali obrolan kita di sore hari ini ya, Wampre 2. Dan tenang aja, kita masih bakal ada satu segmen lagi nanti. Kalau misal kamu ketinggalan, boleh deh cepetan ketik sekarang langsung di WhatsApp Pro 2 di
0: 081 559
1: 70 89 50.
4: No matter what.

0: Tolong berdua, gak kerasa kita sudah berada di ujung pembicaraan kita di sore hari ini.
1: Bener.
0: Dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Dan sebelum aman kita juga tutup teman perdua untuk perbincangan kita, mungkin ada nih yang mau disampaikan oleh Fatan dan juga Milun kepada teman perdua yang mungkin mau mencoba penelitian atau mungkin yang mau mencoba menulis tapi masih belum berani nih karena duh belum waktunya kayaknya. Nah ini silahkan dikasih motivasi nih kata-kata hari ini, yuk Kak Fatan. Siapa dulu, Fatan atau Milun dulu?
2: Milun dulu.
0: Ayo Milun.
3: Jadi buat teman-teman yang mau mencoba untuk ikut penelitian atau penulisan, silahkan cari banyak kok event di sosial media yang bisa kalian ikuti. Gak perlu takut, oh aku masih umur segini nih kayaknya belum waktunya. Justru kalian mulai lebih awal itu bakal lebih bagus, karena ketika usianya sudah cukup setara dengan orang lain, itu kemampuan yang kita miliki pasti bakal lebih bagus. Dan seandainya kita melakukan sesuatu terus di tengah jalan kita kehilangan motivasi, terus support diri sendiri dengan meyakinkan bahwa ini adalah tanggung jawab yang sudah kita ambil, sesuatu yang udah kita pilih, jadi harus dilakukan dengan sepenuh hati sampai akhir.
0: Bertanggung jawab ya, apa yang udah dia pilih, apa yang udah dia mulai, ya harus diselesaikan. Oke, kalau dari Fatan, yuk.
4: Nah, kalau dari saya sih kurang lebih sama ya, jangan takut mencoba. Dan semisal kita ikut lomba, jangan takut untuk kalah, karena kita akan kalah kalau kita gak mau mencoba. Itu adalah kekalahan yang sesungguhnya. Karena semisal kita ikut perlombaan, entah itu menang ataupun kalah, itu kita sudah menang, itu gak ada kalah di kamus perlombaan. Karena semisal nanti menang semua, bingung ya panitianya ngasih hadiah.
0: Betul gitu ya, nanti namanya di mana-mana lagi. Kayaknya kalah dulu ya. Untuk pengalaman, untuk pembelajaran. Betul-betul.
1: Berjuang lah intinya ya.
0: Ada lagi gak?
4: Sudah cukup mungkin.
0: Sudah cukup ya, terima kasih Fatan dan juga Milun sudah menyempatkan di tengah-tengah ujiannya. Semoga lancar besok hari terakhir ya.
4: Amin.
0: Dan juga penelitian di OPSI semoga lancar juga dan berhasil mendapatkan juara ya.
4: Amin.
0: Semangat terus pokoknya. Dan buat kamu tuan perdua yang mungkin sekarang lagi di perjalanan pulang ya, tenang aja, kita masih bakal lanjutin nemenin kamu sampai nanti jam berapa, Bin?
1: Sampai nanti jam 8 malam. Jam 7 ya.
0: Betul, jam 7 Tawang Pro 2 di sore ceria. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yuhu.

0: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: Cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
2: Ya udah sih mbak, biarin aja.
1: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, dek.
2: Tahu dari mana? So tahu banget.
1: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya kakak kasih tahu, kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci, kamu juga gak bisa mandi.
2: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
3: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tawang Pre 2 kali ini ya, kalau tadi kita sudah ngobrol bareng teman-teman berprestasi, tentunya bareng teman-teman kita dari MAN 2 Jember. Kali ini kita berlanjut Tawang Pre 2 untuk ke sore ceria interval berikutnya. Masih barengan aku di Talia dan tentu aja barengan Ewin Ramadan. Yuk. Dan Tawang Pre 2 untuk Cang Cimen kita di sore hari ini nih, kita bakal ngebahas soal apa nih Tawang Pre 2 untuk Cang Cimen kita. Seperti biasa kalau di jam 5 sore ya Tawang Pre 2, kita bakal ngobrol bareng kamu selama 1 jam ke depan tentunya. Dengan tema kita di sore hari ini adalah kalau disuruh memperkenalkan Indonesia ke dunia nih Tawang Pre 2, apa yang akan kamu ceritakan nih Tawang Pre 2? Jadi waduh, dia sudah memperkenalkan Pokes khas Indonesia yang rencananya akan diperkenalkan ke dunia ya Win ya.
1: Ini baru bertemu dengan Komandan Gandhi baru saja.
0: Alhamdulillah dapat Pokes. Dan Tawang Pre 2, nah kalau kamu nih disuruh memperkenalkan Indonesia ke dunia, apa yang akan kamu ceritakan? Apakah nasi Padang ataukah Pokes? Atau tempat-tempat indah kita atau apa nih Tawang Pre 2?
1: Aku bakal menceritakan tentang kesalbutan yang pernah aku alami di Indonesia.
0: Cerita unik di Indonesia. Oh, cerita unik ya.
1: Loh, okay, tapi salbutku unik semua loh.
0: Nah itu dia, nanti aja kita nanti cerita aja, bareng-bareng. Okay. Bareng kamu juga Tawang Pre 2, langsung aja bikin ceritamu di question box yang okay, bentar lagi aku buat saat ini ya, sesaat lagi Tawang Pre 2. Ada juga melalui WhatsApp Pre 2 deh di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.

0: Brodol Down.
1: Teman Brodua, tiba saatnya Brodua Jember mengumandangkan seruan azan sholat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfudz 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah adanya keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi ya obrolan kita di Chang Cimen tadi. Teman Pro 2, sampai di mana kita tadi ya Teman Pro 2? Oh, kita tadi kan ngobrolin soal tentang Indonesia ya. Mungkin setiap orang tentunya punya jawaban yang berbeda-beda jika dikasih kesempatan untuk memperkenalkan Indonesia ke kancah dunia Teman Pro 2.
1: Dunia apa dulu?
0: Yang lebih luas
1: gitu. Bukan dunia gaib tapi kan ya. Bukan. Oke.
0: Mungkin ada yang langsung teringat kayak wisata kita, tempat-tempat yang indah kayak Bali, Raja Ampat, atau Gunung Bromo. Atau mungkin ada juga yang bangga dengan kuliner Indonesia kayak rendang, sate,
1: pecel,
0: gudeg, pecel, rawon. Yang benar-benar itu cita rasa khas Indonesia banget, Teman Pro 2.
1: BTW aku tadi habis makan rawon, Dit.
0: Wah, enaknya. Tak bagi-bagi, gak jadi enak.
1: Cukoknya besar-besar. Tahu kamu cukok, tahu cukok kamu?
0: Enggak.
1: Cukok itu ikannya besar-besar.
0: Oh.
1: Sapinya besar-besar.
0: Enak gitu.
1: Pasti itu mengenyangkan sekali, Le.
0: Dan Teman Pro 2, ternyata ya, namun Indonesia ini bukan hanya soal tempat wisata dan makanan aja nih, Teman Pro 2. Indonesia juga dikenal karena keberagamannya, karena menurut data pemerintah ini Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa daerah yang masih digunakan hingga saat ini.
1: Ya, nah di tengah perbedaan ini ya, masyarakat Indonesia itu hidup dengan semangat persatuan yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
0: Betul, ya, dan kan? Mungkin inilah yang membuat Indonesia juga menarik, Teman Pro 2. Bukan hanya karena apa yang dimiliki, tetapi juga karena bagaimana masyarakatnya hidup bersama dalam keberagaman.
1: Nah itu dia. So ini ada yang udah masuk nih, Dit, untuk tanggapan dari Teman Pro 2 tentang tema kita pada sore hari ini ya. Ada Rizky.
0: Rizky, apa katanya?
1: Rizky di Kawali Wates. Kalau saya yang pertama saya ceritakan adalah keramahan orang Indonesia. Banyak wisatawan bilang masyarakat Indonesia itu, Kak, ramah dan suka membantu katanya.
0: Betul banget, Teman Pro 2. Keramahan memang sering menjadi kesan pertama ya yang dirasakan para wisatawan.
1: Monggo
0: ya,
1: Ibu.
0: Gak kenal aja, woi, what's up?
1: Bro, dari mana, bro?
0: Bro, where are you come from?
1: Where you come from?
0: Nah, gitu-gitu, kita langsung menyapa dengan seasik gitu. Lanjut aja dari Nabila nih, saya akan memperkenalkan kuliner Indonesia karena tiap daerah punya makanan khas yang unik dan enak.
1: Setuju, Dit.
0: Setuju banget deh. Kalau soal makanan mah gak pernah salah.
1: Bener, dari Sabang sampai Merauke nih ya. Setiap daerah itu punya cita rasa yang maknyus banget. Berbeda-beda lah pokoknya.
0: Betul, dan semuanya endulita.
1: Bukan endulita banget. Endul-gendul-gendul-gendul pokoknya itu ya.
0: Dan Teman Pro 2, buat kamu yang ingin berkomentar juga seperti Rizky dan Nabila ya, langsung aja deh ketik di WhatsApp Pro 2 di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Ada yang udah masuk lagi nih Dit untuk tanggapannya. Oh. Kita bacain aja cepet lah ya.
1: Lanjutin, ada siapa lagi?
0: Ada Fajar di Sumbersari.
1: Fajar, oh yang ini, apa katanya?
0: Menurut saya yang paling keren adalah keberagaman budayanya. Dalam satu negara bisa ada banyak suku, bahasa dan juga tradisi di katanya si Fajar.
1: Nah ini memang yang membuat Indonesia menjadi negara yang sangat kaya secara budaya.
0: Benar.
1: Dalam
0: kehidupan.
1: Ada lagi dari Ayu. Kalau aku sih kak ya bakal ceritain keindahan alam Indonesia. Banyak tempat yang bahkan belum tentu tuh dimiliki negara lain.
0: Indonesia gitu loh. Ya kan, ini bukan negara kaleng-kaleng teman.
1: Betul.
0: Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang luar biasa dari Sabang sampai dengan Merauke.
1: Banyak ya, kayak cantik-cantik, bagus-bagus.
0: Di Jember aja contohnya, Dit.
1: Aduh.
0: Iya kan? Jember ada kebun teh.
1: Mm-mm.
0: Ada juga apa namanya tuh pantai. Iya kan? Pantainya luar biasa banget di Jember.
1: Bagus. Iya, aku belum loh. Satu pun belum pernah aku datangi.
0: Harus datang.
1: Iya kan? Yuk, libur yuk.
0: Yuk, libur.
1: Dan Mompredio ada dari Dimas. Kalau aku sih ingin memperkenalkan gotong royong masyarakat Indonesia yang masih ada sampai sekarang.
0: Nah, itu dia.
1: Dan Mompredio, intinya ya dari obrolan kita di sore hari ini nih, kita menyadari bahwa Indonesia itu memiliki begitu banyak hal yang layak dibanggakan kok.
0: Ada yang memilih memperkenalkan alamnya, kuliner, terus budaya, keramahan masyarakatnya.
1: Betul.
0: Teman berdua. Dan sampai saat ini ya, nilai persatuan yang menjadi kekuatan bangsa itu tetap terjaga.
1: Betul. Mungkin ya teman berdua, kita sering melihat Indonesia dari dekat, jadi kayak kita lupa nih betapa istimewanya negeri ini. Padahal banyak hal yang bisa jadi menjadi kebiasaan hari-hari kita. Bagi kita itu kayak sesuatu biasa, tapi di mata dunia teman pro 2 itu bisa menjadi yang menarik banget.
0: Luar biasa ya. Oke deh teman pro 2, buat kamu semuanya ini udah gak kerasa banget ya. Udah waktunya kita untuk melanjutkan lagi.
1: Betul.
0: Ke program acara yang selanjutnya.
1: Betul. So don't go anywhere.
0: Don't go anywhere. Ya.
1: Kita
0: stand by aja di sini
1: di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhu.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, teman-teman, perlu kita berlanjut lagi ya untuk sore ceria interval terakhir.
1: Yeah.
0: Di apa, Win?
1: Kita di UPS.
0: Upgrade skill, teman-teman, ya, perlu kita bakal ngobrolin seputar hobi, skill, bisnis yang mungkin bisa kamu olah dan menjadi sumber cuan kamu, teman-teman, perlu dua.
1: Yeah.
0: Atau juga mungkin kita ini juga ya memperbaiki lifestyle ya. Biar kayak apa ya, biar ke diri kita itu juga lebih baik.
1: Bener.
0: Gitu, teman-teman.
1: Tapi kayaknya aku malam hari ini pengen ngomongin soal ini aja sih.
0: Apa tuh?
1: Soal lifestyle aja sih.
0: Nah ini dia, ini juga penting banget karena dampaknya kan positif ya buat kita untuk upgrade diri kita juga, teman-teman.
1: Jadi untuk kamu semuanya yang penasaran kira-kira kita bakalan ngomongin lifestyle yang seperti apa, teman-teman, berdua, jangan kemana-mana ya.
0: Stay tune terus pokoknya barengan kita di 89.5 FM Pro 2 Radio Jember,
1: teman terbaik kamu. Yuh.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tawang Pro 2 kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi viral juga, lagi hits juga, dan lagi digandrungi batuk bapak ya. Lagi digandrungi muda-mudi Tawang Pro 2, yaitu adalah matcha.
1: Wah, ini minuman kesukaan aku banget, Din.
0: Betul. Kalau dulu memang matcha ini identik sama ya udah minuman gitu ya. Tapi sekarang semakin berkembang, banyak risol matcha.
1: Iya.
0: Bakso kuah matcha.
1: Ada.
0: Enggak semua harus dimacha-machain.
1: Iya.
0: Tapi kayak banyak banget saking favoritnya Tawang Pro 2. Tapi nih pertanyaannya, kalau dibandingkan dengan kopi, sebenarnya mana sih yang lebih sehat nih Tawang Pro 2?
1: Kita bakalan bahas ya teman Pro 2 ya, untuk mana yang lebih sehat antara matcha dan juga kopi teman Pro 2. Anyway, menurut Dr. Ewin Ramadan
0: bukan ya teman Pro 2, jangan percaya kalau itu ya. Ini teman Pro 2 aku baca dari hotline. Baik matcha maupun kopi itu sama-sama termasuk minuman rendah kalori. Ingat kalau diminum tanpa tambahan gula.
1: Bener.
0: Dan minuman Tawang Pro 2.
1: Dan secangkir kopi itu ternyata hanya mengandung sekitar 2 kalori, sementara matcha sekitar 5 kalori. Ya, lebih 3 lah.
0: Iya.
1: Aman lah.
0: Perbedaan yang paling terasa mungkin ada di kandungan kafeinnya ya.
1: Bener.
0: Kalau secangkir kopi itu rata-rata mengandung sekitar 96 mg kafein. Sedangkan kalau di matcha itu ada di 38 sampai 88 mg. Karena itu biasanya kopi itu kayak efek meleknya itu lebih kuat dan energinya kayak enggak habis-habis gitu.
1: Benar. Nah, kalau matcha energinya itu cenderung lebih stabil. Soalnya matcha ini mengandung namanya L-theanin. Ya, L-theanin ini adalah senyawa yang bisa membantu tubuh tetap fokus sekaligus merasa lebih tenang gitu.
0: Betul. Tapi menariknya ya teman perdua, keduanya juga kaya antioksidan yang baik untuk tubuh, karena matcha mengandung EGCG sementara kopi mengandung chlorogenic acid atau CGA. Nah, kedua senyawa itu Tawang Pro 2 itu dikenal berpotensi membantu menjaga kesehatan dan mengurangi resiko berbagai penyakit kronis.
1: Ya, tapi enggak cuma itu aja. Baik kopi maupun matcha ini juga bisa membantu meningkatkan fokus.
0: Betul.
1: Lalu bisa membantu memperbaiki suasana hati hingga mendukung proses pembakaran lemak saat dibarengi pola hidup yang sehat tentunya.
0: Nah, jadi Tawang Pro 2 mana yang lebih sehat? Jawabannya ya tergantung kebutuhan kamu. Kalau ingin energi lebih tenang dan bertahap ya matcha. Tapi kalau ingin tubuh suntikan energinya lebih cepat untuk memulai aktivitas ya kopi tetap andalan ya Tawang Pro 2.
1: Yang paling penting ya Tawang Pro 2, ya ini harus diingat poinnya di sini.
0: Penting nih. Apa
1: penting
0: tuh?
1: Banget. Yaitu mengkonsumsinya secara ya secukupnya aja dan juga jangan kebanyakan tambahan gula.
0: Nah, itu yang paling penting, jangan ditambah-tambahin gulanya Tawang Pro 2.
1: Soalnya ini ya Ditya, kadang-kadang aku juga mikir ya, kita makan ya kan nasi putih itu mengandung gula,
0: gluten.
1: Gluten kan
0: gula.
1: Terus kalau misalkan kita misalkan habis minum makan air putih makan apa? Nasi. Habis itu minum teh. Mengandung gula juga. Lalu kita makan gorengan.
0: Aduh. Lemaknya tuh ya. Minyak tuh Tawang Pro 2.
1: Ya, Tawang Pro 2 hati-hati.
0: Intinya
1: pokoknya
0: dikurangin aja gulanya. Kalau mau kopi dan matcha ya it's better yang original. Original aja.
1: Dan secukupnya saja.
0: Betul.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
1: Tabungan kita udah semakin menipis loh semenjak pandemi. Ibu juga belum bayar arisan perhiasan bareng ibu-ibu komplek. Tuh, ibu pusing. Pak, ada chat pinjaman uang online.
2: Waladalah, hati-hati Bu. Kalaupun mau pinjam uang secara online, harus yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.
3: Ah, benar tuh si Bapak. Ingat ya, layanan pinjaman online yang terdaftar atau diawasi tidak memperbolehkan menawarkan jasa pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi seperti WhatsApp atau SMS.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Demam Pro 2 masih di UPS.
1: Ya, UPS Upscare Skill Demam Pro 2.
0: Kali ini Demam Pro 2 aku bakal ngebahas istilah yang mungkin akhir-akhir ini sering banget kamu dengar Demam Pro 2. Atau bahkan ada yang belum pernah dengar nih Demam Pro 2. Tentang kapsul wardrobe Demam Pro 2. Mungkin beberapa dari kamu sudah ada yang tahu ya. Tapi mungkin yang belum tahu nih, kamu ternyata bisa loh tampil stylish tanpa harus punya lemari yang kayak penuh banget sama pakaian. Jadi Demam Pro 2, kapsul wardrobe ini itu adalah konsep berpakaian yang mengutamakan koleksi pakaian yang simple, fungsional, dan mudah dipadupadankan.
1: Ya, jadi meskipun jumlah bajunya nggak banyak, kamu tetap bisa menciptakan banyak kombinasi outfit yang berbeda ya, Dit ya.
0: Betul.
1: Dan konsep ini, Demam Pro 2 ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1970-an gitu. Dan kembali populer karena kan makin banyak tuh orang yang sadar pentingnya lebih hemat gitu ya. Hidup lebih hemat, lebih minimalis dan ramah lingkungan.
0: Betul Demam Pro 2, dan lewat kapsul wardrobe ini juga kita diajak untuk lebih bijak saat membeli pakaian. Jadi kayak sebelum berbelanja, kita itu tanya dulu deh ke diri kita, apakah baju ini benar-benar akan sering dipakai? Kira-kira aku kalau beli atasan ini bawahannya yang mana ya? Nah, itu kan kalau kita sudah tahu enak ya.
1: Iya, gitu. Jadi selain membantu mengurangi kebiasaan belanja impulsif ya, Dit ya. Nah, konsep ini juga dianggap bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi dampak fast fashion yang selama ini mungkin ini ya berkontribusi pada limbah tekstil dan juga pencemaran lingkungan tentunya.
0: Menariknya Demam Pro 2, tren kapsul wardrobe ini terus berkembang di berbagai negara karena banyak orang akhirnya mulai memilih pakaian yang lebih awet dan bisa digunakan dalam jangka panjang.
1: Iya, tapi tenang aja Demam Pro 2, enggak ada aturan yang benar-benar kaku. Kamu bisa menyesuaikan konsep ini dengan kebutuhan gaya dan juga aktivitas sehari-hari kamu.
0: Jadi kalau sekiranya memang dirasa perlu, ya udah deh sesekali beli enggak apa-apa. Jadi Demam Pro 2 mungkin saatnya ya bukan lagi soal punya baju sebanyak-banyaknya. Enggak gitu Demam Pro 2, tapi bagaimana nih kita memaksimalkan apa yang sudah ada di lemari, kira-kira kurang apa ya? Ini bisa di mix and match sama yang seperti apa ya. Jadi kamu udah tahu tuh beli itu beli yang gimana?

0: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu. Saatnya Info Pro 2 kali ini bareng anakku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Tito Karnavian minta Pemda hentikan rekrutmen honorer baru. Informasi yang kedua, aktivitas Gunung Semeru didominasi erupsi dan gempa letusan. Informasi yang terakhir, Presiden Prabowo terima 8 dubes negara sahabat. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer baru karena hal tersebut berpotensi membebani belanja pegawai dan juga menjadi masalah berkepanjangan bagi daerah, teman Pro 2. Imbauan tersebut disampaikan Tito saat rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin 8 Juni 2026. Informasi yang selanjutnya, aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih didominasi erupsi dan gempa letusan. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu tercatat mengalami sejumlah erupsi dan aktivitas kegempaan sepanjang Senin 8 Juni 2026, teman Pro 2. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Semeru selama periode pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia Barat, aktivitas kegempaan didominasi oleh gempa letusan yang masih terjadi secara intensif, teman Pro 2. Selain gempa letusan, Gunung Semeru juga mengalami 4 kali gempa guguran dengan amplitudo 2 hingga 3 mm di durasi 31 hingga 110 detik. Informasi yang terakhir, Presiden Prabowo Subianto menerima 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, teman Pro 2. Negara-negara sahabat di Istana Merdeka Jakarta, Senin 8 Juni 2026, para duta besar menyatakan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo. 8 orang dubes datang secara bergantian ke Istana Merdeka. Ketibaan mereka disambut dengan tarian daerah, kemudian turun dari mobil, teman Pro 2. Dubes berjalan di karpet, pasukan jajar kehormatan berdiri di sisi kiri dan kanan menyambut dubes. Selanjutnya dubes berdiri tegap, diperdengarkan lagu kebangsaan dari masing-masing negara setibanya para dubes di Istana Merdeka, teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

MLC Music Live Chat masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman Bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman Bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea, tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yun Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus, tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

0: You know what? I'm cause, wow, that's so good.
1: Oh my god.
0: Wow. Your voice is very, very awesome. Oh my god. All right. For untuk Yunjian, there is anything you want to say to all of your fans or maybe the listeners in Indonesia, especially Teman Pro 2 all around Indonesia?
1: Thank you for having a good time with me hari ini malam, and
0: yes,
1: especially Edit and Teman Pro 2. Thank you so much. With bahasa Indonesia.
0: Okay, boleh.
1: Tolong terus cintai lagu saya. Dan saya berdoa semoga lagu ini bisa menjadi sumber cinta dan penghiburan bagi kalian semua.
0: Alright, thank you so much, Yunjian.
1: Sama-sama.
0: Thank you, terima kasih sudah main kesini.
1: Oh, terima kasih.
0: Terima kasih. Dan lagu Pergi Secepat Ini bisa didengarkan di seluruh platform digital, streaming platform, right?
1: Yeah.
0: And is there any music video for the single?
1: Nanti kita prepare.
0: Okay, yeah. Alright, so it akan ada nanti ya.
1: Yeah.
0: Alright. Okay, dan tentunya Pergi Secepat Ini bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, thank you once again. 감사합니다.
1: 저도 감사해요. 나중에 또 다시 만나요. 선배 jumpa lagi ya.
0: Alright. So itu dia MLC bareng sama Yunjian Teman Pro 2. Terima kasih sudah mendengarkan 1 jam terakhir ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

FM. Buat kamu yang sering stres dan cemas atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini edisi 8 Juni 2026 ya, hari Senin. Harusnya sih semangat 45 selama hari Senin ini, meskipun ya aku yakin banget sih kamu lagi hektik di kampus, di kantor, di sekolah ya. Tapi Senin malamnya jangan dibuat hektik juga, jangan dibuat galau juga. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Edisi 8 Juni 2026 barengan sama aku Devi Wulandari, yang siap banget teman Pro 2 nemenin kamu selama 3 jam ke depan sampai pukul 11 malam. Dan ini di interval pertama, seperti malam-malam biasanya aku tidak seorang diri. Nah malam hari ini aku ditemenin sama teman-teman aku nih dari UKM PK Tegal Boto. Sama siapa? Langsung aja kenalan sendiri kali ya teman-teman. Hai, selamat malam.
1: Halo Kak, halo teman Pro 2. Kenalin, aku Cahya Ningdia, biasa dipanggil Cahya. Aku salah satu staff dari UKM PK Tegal Boto, Universitas Jember, terutama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini aku gak sendirian nih, aku juga ditemenin dari teman Tegal Boto juga.
2: Hai, aku Amelia Primasita, bisa dipanggil Sita. Aku anggota dari UKM PK Tegal Boto, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Aku dari Divisi Litbang Keorganisasian, sebagai staff dan juga humas UKM PK Tegal Boto.
0: Oke, nah mungkin dari teman Pro 2 tuh baru aja denger ini UKM PK Tegal Boto. Itu apa sih sebenarnya, sebelum kita ngobrol-ngobrol di malam hari ini dengan topik yang bakalan dibahas nih? Sok atau siapa yang mau ngenalin dulu UKM PK Tegal Boto itu apa sih sebenarnya? Singkat aja.
2: Oke Kak, jadi UKM PK Tegal Boto itu adalah unit kegiatan pers mahasiswa kampus Tegal Boto. UKM PK Tegal Boto itu adalah UKM tingkat universitas di Jember yang bergerak di bidang jurnalistik dengan tagline menuju pencerahan masyarakat. UKM ini memiliki beberapa program kerja, mulai dari PJTD, PJTL, Semistik, lalu juga ada kita mempunyai seperti majalah, juga ada produksi berbagai macam karya seperti puisi, cerpen, ulasan buku, film yang bisa kita lihat di website resmi kita yaitu TB Pers. Untuk jangkauan yang lebih luas, kita juga memiliki berbagai macam media sosial, terutamanya Instagram, TikTok, dan juga YouTube, begitu.
0: Oke, jadi not only apa sih, biasanya kan kalau pers-pers kayak gini kan kayak medianya cetak semua gitu, tapi nggak itu aja ya?
2: Iya.
0: Oke, nah malam hari ini teman Pro 2 kita bakalan ngebahas tentang jurnalisme di bawah tekanan. Karena so far biasanya yang sering terjadi ini para pers itu tuh dapet banget nih kayak ancaman, terus abis itu kayak lirikan sadis gitu. Oh, jadi rasanya tuh kayak kebebasan pers itu makin sempit dengan hal-hal seperti itu. That's why itu yang bakalan kita bahas di malam hari ini, ya kan? Sita dan juga Caca, Anna, kan? Ingat banget aku teman Pro 2. Lebih kenyontek sih. Oke, nah kalau boleh tahu nih Sita dan juga Caca, waktu pertama kali kalian itu terjun ke dunia jurnalistik kampus nih ya, ada gak sih momen yang itu tuh bikin kalian berdua sadar bahwa jadi jurnalis itu tuh gak semudah yang dibayangin? Siapa nih yang mau jawab nih?
1: Gini ya Kak, aku kira nih pertama kali aku jadi jurnalis meliput berita terutama yang di sekitar kampus, aku kira tuh cuma tanya, datang-datang dan kita nulis apa nih beritanya. Tapi ternyata gak sesimpel itu. Ada tekanan soal akurasi, juga kadang narasumber yang susah banget dikonfirmasi nih kira-kira. Dan ada juga momen dimana kita itu mikir, oh berita yang kita liput nih aman gak sih buat diterbitkan di kampus, seperti itu. Jadi dari situ aku ngerti kenapa sih jurnalis di luar sana itu berat banget melaksanakan tugasnya dan juga butuh perlindungan termasuk dalam undang-undang itu sendiri gitu.
0: Oke, nah kalau dari Sita sendiri gimana pengalamannya?
2: Kalau aku karena belum pernah liputan, namun beberapa waktu lalu itu TB sempat membahas isu yang agak sensitif di kampus ya Kak. Itu terkait UKT sama terkait rusun. Kalau dari kami sendiri itu lebih ada kayak tekanan internal gitu, kayak merasa perlu gak sih ini diterbitkan beritanya, padahal itu kan tugas kita ya Kak, sebagai fungsi jurnalis sendiri gitu. Juga setelah TB menerbitkan berita-berita itu, banyak mahasiswa yang ikut speak up gitu. Tentang statement TB ini banyak yang mendukung gitu mahasiswa. Jadi dari pengalaman itu aku makin ngerti kenapa kebebasan pers itu sangat penting dan juga tidak bisa dianggap remeh begitu sih.
0: Oke, nah berarti berarti Sita belum pernah nih terjun untuk untuk nemuin narasumber. Kalau Caca udah nih.
1: Udah pernah.
0: Ada deg-degannya gitu, Ca?
1: Iya, pertama kali gimana interaksinya sama
0: narasumber. Oke. Kalau aku sih jujur jiper sih itu bakalan sih. Nah, teman Pro 2 mungkin juga pernah dengar istilah yang namanya kebebasan pers gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih definisi dari kebebasan pers dan kenapa itu tuh dirasa penting banget?
2: Kalau kebebasan pers itu adalah menurut aku ya, kebebasan seorang jurnalis dan media untuk meliput, memproduksi, serta menyebarkan informasi tanpa tekanan dari pihak manapun. Baik itu dari pemerintah, pengusaha, juga maupun kelompok tertentu gitu kan.
0: Kalau dari Caca sendiri?
1: Menurut aku kebebasan pers itu juga berarti di mana kita bisa bekerja tanpa tekanan dari pihak-pihak yang memberatkan dari sisi berita itu sendiri. Sayangnya kan gak jarang jurnalis itu juga justru malah dilaporin nih ke polisi gara-gara mungkin mengganggu, terutama untuk pengusaha-pengusaha atau pejabat yang memang mereka tidak ingin diliput atau diberitakan gitu, Kak.
0: Oke, makanya kalau misalkan ketika mereka itu diberitain, mereka tuh kayak banyak ngasih attention gitu kan untuk kalian ya, sebagai pers gitu kan. Nah, kira-kira apa aja sih yang biasanya itu tuh jadi pelaku tekanan terhadap jurnalis ini?
1: Biasanya tuh yang sudah disebutkan sama Sita tadi, itu ada pejabat juga, terus juga ada pengusaha yang dia tuh gak mau diganggu nih sama pemberitaan-pemberitaan yang mungkin menurut dia, oh ini gak perlu nih diberitakan sama jurnalis seperti itu. Bahkan kadang juga masyarakat kan zaman sekarang tuh, apalagi media lagi gencar-gencarnya tuh kan kayak terprovokasi juga. Gak ngelihat dulu nih, atau gampang FOMO lah istilahnya gitu. Jadi yang paling berbahaya itu justru kalau tekanan itu datang dari masyarakat itu sendiri, dari pengusaha yang secara terorganisir dan sistematis gitu sih, Kak.
0: Oke, nah tekanan-tekanan itu tuh biasanya dalam bentuk apa sih? Kayak cuman ancaman secara fisik kah? Atau mungkin secara mental kita juga ikut diserang tuh?
2: Nah, untuk tekanannya sendiri itu tidak selalu dalam bentuk fisik ya, Kak. Kadang tekanannya itu sangat halus. Misalnya jurnalis dibuat merasa bersalah, diintimidasi, dikucilkan secara sosial, atau perusahaan-perusahaan medianya itu kayak dilobi supaya berita-berita yang telah kita publish itu ditarik gitu. Itu sih yang kayak buat susah dideteksi atau dilawan dari kita sendiri sebagai jurnalis gitu.
0: Oke. Nah, terus gimana dong caranya teman-teman jurnalis nih ya, terutama dari pers mahasiswa, untuk menghadapi tekanan-tekanan kayak gitu? Meskipun nih tingkatannya mahasiswa ya, UKM Pers Tegal Boto ini lingkupnya masih di kampus, tapi kan tekanan-tekanan itu pasti ada dong, ya kan? Nah, gimana tuh cara dari kalian, terutama pers mahasiswa, menghadapi tekanan-tekanan seperti itu?
2: Kalau yang paling penting itu kita sebagai lembaga pers itu harus punya fondasi yang kuat soal etika jurnalistik. Kalau kita udah paham betul fungsi kita dan hak kita sebagai seorang jurnalis, tekanan dari luar itu mudah kita hadapi begitu. Kita tahu mana yang memang kritik konstruktif dan mana yang cuma pembungkaman dari pihak-pihak eksternal.
0: Oke. Kalau dari Caca sendiri gimana, Ca? Untuk menghadapi seperti itu.
1: Di Tegal Boto kita sendiri, di lembaga pers kita di Tegal Boto, itu nggak selalu dilatih untuk verifikasi fakta sebelum dipublish juga. Berita yang kuat secara fakta itu mungkin lebih susah diserang. Mungkin ada serangan ataupun ancaman terkait berita kita. Tapi kalau memang pada dasarnya berita yang kita publish itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, itu lebih susah lagi untuk diserang gitu, Kak. Selain itu, kita juga karena kita lembaga pers dan kita juga media yang mungkin sering disoroti sama mahasiswa, kita itu solid nih antar sesama pengurus juga anggota kita. Jadi kita saling backup dan gak ngebiarin nih satu jurnalis dari kita itu mendapat tekanan atau ancaman sendirian gitu Kak.
0: Oke. Nah pastinya ya teman-teman dari di kampus itu tuh kan banyak yang mendukung dari adanya si UKM PK Tegal Boto ini ya kan, karena mereka bisa menyuarakan pendapatnya gitu kan. Terus juga misalkan ada mau apa sih nggak setuju nih sama kebijakan dari kampus, yang disamperin kan teman-teman dari UKM PK Tegal Boto ini kan untuk bantu mereka menyuarakan itu. Nah pastinya juga dari teman-teman UKM PK Tegal Boto ini ada satu apa ya tatapan sinis gitu kan pastinya dari para petinggi-petinggi kampus kayak gitu, ya nggak sih?
1: Betul banget.
0: Nah itu gimana cara kalian menghadapi? Kadang kan bisa jadi nih para petinggi-petinggi itu tuh ya udah yang kita kayak bisa jadi dosennya sendiri kayak gitu kan. Nah itu dari kalian secara pribadi sendiri gimana menghadapinya?
1: Menghadapi tekanan dari petinggi-petinggi yang ada di kampus gitu. Kalau kita sendiri itu yang aku udah sampaikan, semisal pemberitaan itu memang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, terutama menyangkut mahasiswa banyak, mungkin cara kita ya memberitakan dengan tidak memprovokasi sih Kak gitu. Jadi kayak dengan bahasa yang baik dan benar, dan memberikan klarifikasi juga sebenar-benarnya yang ada di lapangan seperti apa, berita yang diliput juga seperti apa gitu sih Kak.
0: Oke deh. Jadi benar-benar ngasih fakta nih Pak, nggak hoax nih yang diberitain gitu.
1: Iya,
0: ya. Oke deh. Banyak sekali teman Pro 2 hal yang mau ketanyain ke Sita dan juga Caca, tentu saja tentang jurnalisme di bawah tekanan. Karena kebebasan pers itu makin sempit kalau ada tekanan itu. Seperti apa pertanyaan-pertanyaan lainnya? Ditunggu teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana. Stay tune terus pastinya di Jaga Malam.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
2: Ya udah sih mbak, biarin aja.
1: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, dek.
2: Tahu dari mana? So tahu banget.
1: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya kakak kasih tahu, kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci, kamu juga nggak bisa mandi.
2: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
3: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih dijaga malam ya, teman Pro 2 barengan sama Devi, terus juga ada Sita, ada Caca juga, teman-teman dari UKM PK Tegal, Boto Universitas Jember. Malam hari ini ngobrolin tentang jurnalisme di bawah tekanan, yang pastinya kebebasan pers ini kan makin sempit ya. Tadi udah dijelasin juga gimana nih di lapangan kondisinya ketika mereka sedang meliput. Terus juga ada berita yang ini dipublish, dampaknya kayak gimana ya? Ada rasa takut-takutnya juga nih teman Pro 2. Nah, yang mau aku tanyain selanjutnya, ada gak sih tips gitu dari teman-teman jurnalis, terutama buat yang masih baru nih, supaya bisa tetap aman dan juga tetap bisa untuk kerja dengan tenang? Mau siapa nih yang ngasih tips dulu?
1: Ada beberapa hal yang bisa dilakuin sih kak sama jurnalis. Yang pertama itu terkait dengan dokumentasi pastinya, terkait liputan. Karena kan kita tahu sendiri, ada beberapa orang yang bertanyakan nih biasanya terkait dengan liputan kita. Nah, jadi sebagai jurnalis yang pertama harusnya kita merekam atau mendokumentasikan secara lengkap nih rekaman kita terkait wawancara, terkait dengan liputan. Jadi ketika ada yang tanya terkait dengan berita kita, kita bisa mengkonfirmasi lewat liputan dan rekaman itu. Nah, terus yang kedua itu mengenali hak kita sebagai jurnalis, karena di pers sendiri itu sudah ada undang-undangnya, dan kita juga jurnalis itu sudah dilindungi dengan undang-undang. Juga supaya bisa tahu nih kita sampai batas mana hak kita dan bagaimana cara kita membela kalau ada orang yang menyerang dan mengancam kita gitu.
0: Oke, kalau dari Sita sendiri gimana?
2: Kalau dari sisi jurnalis itu, kita harus meningkatkan kualitas kita sih kak sebagai jurnalis. Jurnalisme yang akurat, seimbang, juga bertanggung jawab, itu adalah benteng terbaik dari serangan-serangan eksternal yang ada di luar. Susah menyerang jurnalis yang kerjanya memang bagus dan bertanggung jawab, juga kualitasnya itu memang berkualitas yang baik gitu kak. Dari level pers mahasiswa sendiri seperti kita, mungkin bisa dilakukan dengan mulai membangun budaya jurnalis yang sehat dan profesional.
0: Oke, nah sebagai bagian nih teman-teman kan salah dua anggota UKM PK Tegal Boto ya kan, sebagai seorang jurnalis, sejauh mana kalian ini merasakan tekanan dalam menjalankan jurnalisme di kampus nih? Tadi sih sempat udah sempat disinggung sedikit ya teman Pro 2. Nah mungkin ada nggak cerita kayaknya yang sampai sekarang tuh masih keinget banget lagi nih gitu?
2: Kalau dari lingkup kampus sendiri itu tekanannya bukan yang ekstrim-ekstrim banget sih, Pak. Tapi lebih ke tekanan ke birokrasi dari organisasi kita, juga tekanan psikologis ke kita sendiri gitu. Misalnya kita ketika kita mengkritisi sebuah kebijakan kampus yang agak sensitif itu, kita kayak mikir dan memiliki kekhawatiran internal gitu, aman gak ya buat beasiswa kita, nanti takutnya kayak dicabut atau gimana. Lalu kayak juga mikir gini, nanti dipanggil dekanat gak ya gitu. Hal semacam ini tuh kayak yang jadi tantangan mental kita sebagai lembaga pers mahasiswa gitu kan.
0: Oke, kalau dari Caca sendiri gimana Ca?
1: Kemungkinan sama sih, betul kata Sita kak. Selain itu tantangannya itu ada di keterbatasan akses informasi. Kadang kan kita ada oknum pihak kampus yang sengaja nih menutupi dan gak mau ngasih tahu nih ke kita terkait dengan isu-isu sensitif yang ada di kampus. Nah tapi untungnya karena di Tegal Boto sendiri ini kita punya pengurus yang saling solid, yang aku bilang pertama tadi. Jadi kita saling mendukung terkait dengan liputan maupun berita-berita yang akan kita terbitkan gitu kan.
0: Oke, nah terus-terus nih soal regulasi itu tadi tuh, ada gak sih sebenarnya aturan yang seharusnya itu melindungi jurnalis tapi masih kurang efektif berlaku gitu?
2: Ada, Indonesia ini memiliki Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 ya kak. Itu kuat, undang-undang yang kuat menjamin kebebasan pers untuk tetap teguh terhadap karya jurnalistiknya, kayak menghindari dari intimidasi, pengucilan, dan juga serangan-serangan gitu kan. Kasus kekerasan terhadap jurnalis juga nggak sebenarnya kuat, namun banyak sekali kasus-kasus serangan terhadap jurnalis ini tidak ditindaklanjuti secara serius gitu. Jadi pelakunya sampai sekarang itu banyak yang merasa aman-aman saja gitu sih.
0: Oh oke, okay. Kalau dari Caca mungkin ada ini lagi?
1: ada tumpang tindih aturan sih sebenarnya Kak. Jurnalis kan kadang dijerat atas pasal-pasal di luar undang-undang pers itu sendiri, termasuk UU ITE yang biasa dipakai untuk mengkriminalisasi liputan, padahal kan itu tidak ditujukan untuk jurnalis kita. Kita sudah diatur dalam undang-undang pers itu sendiri, tapi kita juga bisa dijerat atas pasal itu. Ini yang harus kita dorong sih Kak, untuk bersama untuk direvisi, karena jelas mengancam dari kebebasan pers kita sebagai media.
0: Iya benar lagi. Apalagi sekarang kan kita udah berita langsung up di sosial media gitu kan. Terus ada UU ITE, nanti kalau si pelaku itu kita laporin, kita yang ganti dilaporin.
1: Iya benar banget Kak, sumpah.
0: Iya kan, iya juga ya, tumpang tindih juga ya aturan ini ya. Oke oke, nah kalau gitu apa sih yang bisa kita lakuin baik sebagai jurnalis maupun masyarakat biasa nih untuk bisa bantu mencegah makin sempitnya ruang kebebasan pers?
1: Buat teman pro 2 nih ya, dari sisi teman pro 2 juga termasuk sisi masyarakat Indonesia, hal yang paling sederhana tapi berdampak besar adalah mendukung media yang kredibel, baik dari membaca, mensubscribe, ataupun sekedar share berita yang benar. Jadi jangan ada berita langsung masuk ke kuping dan langsung diprovokasikan, padahal itu belum tentu benar juga. Jadi pastikan apakah berita itu hoax atau tidak. Selain itu juga vokal ketika ada jurnalis yang diskriminasi nih, padahal berita yang dia liput atau berita yang dia terbitkan itu benar.
0: Oke, kalau dari Sita?
2: Seperti yang udah dijelasin di awal tadi juga, kalau kita harus meningkatkan gitu Kak, apa kualitas kita sebagai lembaga pers mahasiswa. Karena kalau kita kualitasnya juga sudah bagus, profesional, sehat lembaganya itu, nanti kita akan susah gitu diserang oleh eksternal, begitu sih Kak.
0: Oke. Jadi apa sih namanya? Kita harus pada intinya mah menyebarkan yang fakta-fakta aja lah, yang sebenarnya aja dari yang situ. Ya kita emang gak perlu takut kalau itu emang benar adanya,
1: iya,
0: gitu kan. Oke deh teman produk, kita lanjut nanti lagi. Masih ada segmen terakhir ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari UKM PK Tegal Boto. Jadi stay tune terus di Jaga Malam.

0: Anda. Di Desa Jatian, Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pernah lahir seorang pendekar bernama Burah yang terkenal sakti dan kebal terhadap segala bentuk senjata. Konon, Burah sering menghadapi pasukan musuh hanya seorang diri dengan senjata celurit yang biasa dibawa kemana-mana dan membuat pasukan Belanda panik kala itu. Namun hal menyedihkan pun terjadi. Pendekar Burah gugur dengan cara tragis di tangan Belanda, yaitu dengan dibakar hidup-hidup. Keberanian dan semangat juang pendekar Burah diabadikan dengan berdirinya Monumen Burah di pinggiran Sungai Jatian.
1: Yeah! Yes!

0: judi, banyak yang bunuh diri. Karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Balik lagi teman Pro 2 dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama aku Devi Wulandari. Yang di interval pertama ini masih ditemenin sama Sita dan juga Caca yang katanya mau nemenin sampai jam 11 ya. Aduh. Langsung aduh. Oke, malam hari ini kita ngobrolin tentang jurnalisme di bawah tekanan nih teman Pro 2 ya. Ini teman-teman dari UKM PK Tegal Boto yang mana udah pasti sering banget ngelakuin liputan-liputan gitu kan. Nah, kalau melihat ruang kebebasan pers ini kan makin sempit ya Caca dan juga Sita. Menurut kalian sendiri, apa sih dampaknya kalau pers mahasiswa seperti UKM PK Tegal Boto ini ikut bungkam dan tidak berani untuk bersuara lagi?
1: Wah, kalau itu sih dampaknya bakal fatal banget sih Kak. Mm-hmm. Kita sebagai lembaga pers mahasiswa itu kan bisa disebut sebagai laboratorium demokrasi gitu. Mm-hmm. Sekaligus benteng terakhir informasi di kampus. Mm-hmm. Kalau kita ikut bungkam karena takut, maka penyelewengan yang ada di kampus ini tidak akan terlihat akar rumputnya gitu Kak. Mm-hmm. Nanti gimana mahasiswa-mahasiswa mau menyuarakan suaranya kalau kita aja ikut bungkam?
0: Iya, yeah, iya, yeah. Oke, kalau dari Caca sendiri gimana, Cak?
2: Setuju sih Kak sama Sita, karena jurnalisme kampus itu ngelatih diri kita untuk peka nih sama isu sosial sejak dini. Nah, kalau pers mahasiswa nih malah memilih untuk nggak vokal atau nggak bersuara lagi dan cuma merilis berita yang baik-baik aja nih terkait dengan kampus, itu nggak sesuai sama tagline UKM PK Tegal Boto, yaitu menuju pencerahan masyarakat. Nah, itu tagline kita itu bakal hilang. Di sini kita malah mendidik generasi muda itu untuk takut bersuara, padahal dari kampus inilah kontrol untuk sosial itu harusnya disuarakan.
0: Gitu. Oke. Nah ya, meskipun tekanan itu nyata adanya ya, dan dampaknya pun juga besar jika itu dibungkam, apa sih sebenarnya yang membuat kalian di UKM PK Tegal Boto ini nih tetap bertahan dan konsisten untuk memproduksi karya jurnalistik sampai sekarang?
2: Alasannya karena kita tahu apa yang harus kita perjuangkan itu berharga buat mahasiswa terutama. Mm-hmm. Ada kepuasan tersendiri bagi lembaga pers termasuk kita sendiri, UKM PK Tegal Boto. Ketika kita liputan, kita bisa membantu nih menyelesaikan masalah-masalah yang

0: ya di kampus, terutama dari mahasiswa itu sendiri, dan memberikan sudut pandang baru yang bisa membantu untuk ketika mahasiswa itu nggak bisa bersuara, kita bantu nih terkait masalahnya untuk bisa vokal di kampus dan bisa dilihat nih sama pihak atau petinggi-petinggi kampus bahwa kita butuh untuk konfirmasi maupun penyelesaian dari masalah-masalah itu sendiri.
1: Oh, oke. Kalau menurut Sita sendiri gimana Sita?
2: Selain dari yang telah disebutkan Cahya itu, lalu juga ada budaya internal organisasi kami itu Kak. Itu menurut aku tanpa gap gitu, kayak bikin kami itu anggotanya merasa nyaman di sana. Jadi di tengah isu kebebasan pers yang lagi gak baik-baik aja, kita memiliki lingkungan yang suportif di Tegal Boto ini. Jadi membuat kami sebagai anggota itu sadar bahwa berjuang menyuarakan kebenaran itu gak semenakutkan itu kalau dilakukan bersama-sama, karena kita memiliki rasa kepemilikan semua, dan juga bisa dari rasa kepemilikan itu kita bisa bertahan dengan menghadapi berbagai macam serangan eksternal.
1: Oke. Nah, udah cukup banyak bekal-bekal buat kita berani bersuara ya teman Pro 2 dari teman-teman UKMPK Tegal Boto ini. Pesan sih buat teman Pro 2 yang mungkin tertarik banget buat terjun di dunia jurnalistik tuh apa sih?
2: Kalau dari aku, jurnalisme itu adalah profesi yang sangat mulia dan sangat dibutuhkan untuk sekarang. Kalau tertarik, kalian jangan takut untuk mulai dari pers mahasiswa seperti kami di Tegal Boto. Yang penting adalah komitmen terhadap fakta dan keberanian untuk tetap jujur menyuarakan menyuarakan pendapat kita gitu.
0: Dan untuk teman Pro 2 juga, meskipun kalian tuh bukan jurnalis nih, tapi kalian tuh juga bisa berkontribusi dengan media itu dengan cara mendukung media-media yang kredibel, gak nyebarin hoax, dan gak FOMO atau terprovokasi sama berita-berita yang belum tentu nih benar atau enggaknya faktanya. Nah, kalian juga harus memastikan apakah berita itu memang faktanya seperti itu. Jadi jangan hanya termakan oleh omongan-omongan orang aja nih, dan vokal kalau misal ada jurnalis yang misal dapet diskriminasi maupun tekanan dari pihak-pihak tertentu.
1: Oke. Ih, udah mau masuk jam 9, itu artinya udah selesai buat ngobrol-ngobrol sama mereka berdua. Jadi katanya gak berasa ya, cepet banget. Kok udah nyampe di pertanyaan yang kesekian, kok udah banyak juga ternyata. Tenang dulu, masih ada satu. Terakhir, kalau boleh berharap salah satu aja, satu hal soal kondisi kebebasan pers di Indonesia ini kedepannya kalian pengen kayak gimana sih?
0: Harapan aku itu adanya ekosistem yang benar-benar melindungi jurnalis dari regulasi, penegakan hukum, sampai perusahaan media yang peduli terhadap keselamatan jurnalisnya itu sendiri. Karena jurnalis yang aman adalah syarat utama bagi masyarakat yang terinformasi dengan baik.
1: Oke. Kalau Sita?
2: Kalau dari aku berharap ada perubahan nyata dari cara kita semua memandang pers. Jurnalis itu bukan musuh kita. Mereka adalah mitra kita untuk mengetahui kebenaran yang ada di luar sana. Dan semoga dari level pers mahasiswa sebagai seperti kita Tegal Boto ini, kita bisa ikut berkontribusi membangun budaya jurnalisme yang sehat dan profesional.
1: Oke. Jadi kita gak boleh takut untuk bersuara teman Pro 2, karena ketika kita bersuara sesuai dengan fakta yang ada, ya untuk apa takut, pasti akan banyak kok yang ngebela, ya kan?
0: Ya, setuju banget.
1: Setuju. Oke. Wah, pantas nih masuk ke UKMPK Tegal Boto. Join apa nih? Oke, deh, thank you ya Sita dan juga Caca.
0: Terima kasih Kak Devi.
1: Udah main-main di Jaga Malam. Ntar main-main lagi ya, biar gak cuma sekali kesininya.
0: Iya, boleh.
1: Iya, boleh. Seru banget. Makanya kalau seru, nemenin aja sampai jam 11. Aduh. Oke deh teman Pro 2, thank you sekali lagi buat Caca dan juga Sita udah main-main ke Jaga Malam. Saya bye-bye dulu buat teman Pro 2.
0: Bye. Yeah. Terima kasih udah
1: nemenin
0: kita.
1: Aku juga say bye-bye ya teman Pro 2. Dan pastinya aku say bye-bye di interval pertama, tapi masih lanjutin interval selanjutnya sampai jam 11 aku temenin di Jaga Malam. Jadi kamu harus station terus ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
2: Biarin sih. Mau-maunya dia.
1: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
2: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
1: Oh.
2: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
3: Wow.
1: Heboh.
2: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
4: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih dijaga malam teman Pro 2. Di Fulan Dari setia banget buat nemenin kamu sampai nanti pukul 11 malam. Udah masuk di jam 9, artinya buat kita ngobrol-ngobrol di cerita penutup hari ya teman Pro 2. Nah, beda dengan hari kemarin, kalau yang sekarang ini aku mau ngebahas tentang kemudahan kita dalam bertransaksi di tengah ritme yang super duper cepat kayak gini kan. Dompet digital, atau maybe bisa disebut dengan e-money, ini udah jadi bagian dari rutinitas banyak orang. Dan bahkan aku pribadi pun jarang banget untuk bawa uang cash. Kadang cuma kalau misalkan mau, udah ada rencana mau pergi ke kafe ini, mau pergi ke mall. Kalau ke mall mah masih bisa payment pakai ini ya, pakai apa tuh, pakai Kris ya, teman Pro 2. Kalau di ini tempat parkir yang pinggiran gitu, pinggiran jalan kayak gitu kan, otomatis kayak kita harus ngasih uang cash gitu kan. Nah itu baru deh aku bakalan bawa. Jadi emang yang seminim itu sih, maybe bisa aku cuma bawa 2.000, bawa 5.000 doang kayak gitu. Nah, selain itu juga dompet digital ini sangatlah bermanfaat sekali, mulai dari bayar tagihan, beli makan, isi pulsa, kirim uang ke keluarga ataupun sahabat. Semuanya sekarang ini terasa lebih praktis dalam satu aplikasi gitu kan. Tapi di balik kemudahan itu teman Pro 2, ada loh pengeluaran-pengeluaran kecil seperti biaya admin yang itu sering luput diperhatikan. Dan diam-diam membuat saldo kamu tuh jadi lebih cepat berkurang. That's why teman Pro 2, mengelola transaksi digital dengan lebih cermat jadi semakin penting ya kan. Apalagi kalau pengeluaran harian itu dilakuin hampir sepenuhnya secara cashless. Nah, aku bakalan ngebahas ini nih, beberapa cara yang bisa kamu lakuin supaya pengeluaran bulanan kamu tetap terkontrol meskipun kita menggunakan dompet digital. Seperti apa? Kita bahas di interval kedua ini. Dan pastinya aku juga kepo-kepo nih, cara kamu gimana deh teman Pro 2 tetap mengkontrol yang namanya pengeluaran meskipun kita menggunakan dompet digital. Gimana tuh cara kamu? Kasih tau ke aku di WhatsApp ya di 081-559-70-8950. Aku tunggu sampai pukul 10.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti itu?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
4: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Luitpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya, gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu, dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

Jangan berdua biar kamu gak ketinggalan berbagai informasi terkini dan pastinya terpercaya. Kamu harus cek-cek dulu di website rri.co.id. Di dalam website ini pun kamu tuh bisa loh dapetin informasi mulai dari berita regional, berita nasional, berita internasional, mau dari keuangan, terus juga mau informasi seputar kuliner, seputar wisata, atau maybe entertainment, terus juga berita-berita penting lainnya. Itu bisa banget kamu langsung aja cek-cek di website rri.co.id. Dari website ini pun kamu juga bisa streaming program-program dari programa 1 sampai programa 5 dari RRI seluruh Indonesia. Kamu pun juga bisa menikmati RRI Net dari dalam website rri.co.id. Selain itu juga teman Pro 2, kamu juga bisa menikmati fitur RRI Digital yang ada di dalam website rri.co.id itu. Jadi gampang banget, tinggal diaksesnya lewat handphone bisa, lewat laptop pun juga bisa. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2, jangan sampai kamu kemakan informasi-informasi yang itu tidak terpercaya. Informasinya hoax gitu kan. Selalu utamakan berita-berita, informasi-informasi yang terpercaya, dan itu cuma ada di website rri.co.id.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
2: Boleh, Mbak.
1: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
2: Baik, Mbak.
1: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya Pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
2: Oke Mbak.
1: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak. Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
2: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
1: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
2: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
1: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
2: Masih mending saya Mbak, kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Jadi kalau saldonya habis, ya itu tandanya aku harus ngerem belanja. Bisa nih jadi salah satu ini ya, alternatif ya teman Pro 2. Iya banget, lagi aku juga baru kepikiran ya. Thank you loh Nadia loh, udah ngasih tahu loh cara untuk ini ya, mengatur pengeluaran di era yang serba dompet digital sekarang ini. Terus ada dari Dimas di Sumbersari. Kalau kata Dimas, aku selalu mencatat pengeluaran harian di aplikasi, jadi biar tahu tuh uangnya tuh lari kemana. Next ada Lala di Patrang. Kalau kata Lala, aku tuh punya aturan 24 jam. Kalau pengen beli sesuatu yang gak penting, aku tunggu sehari dulu sebelum check out, kata dia gitu. Oh, atau malah sampai sekarang ada yang belum ke check out Nadia. Eh kok Nadia sih, Lala. Ngumpul semuanya di keranjang ya. Terus ada juga dari Sinta di Ambulu. Aku pisahin uang kebutuhan dan uang jajan di dompet digital yang beda. Jadi itu lebih gampang banget buat ngontrolnya. Bisa. Tapi jadi banyak gak sih dompet digitalnya? Next ada dari Rina di Ajung. Kalau kata Rina teman Pro 2, aku sekarang lebih sering tanya ke diri sendiri sih, ini kebutuhan atau cuma lapar mata sebelum aku ngebayarnya. Iya, itu benar. Cuman emang banyak kilafnya, ya kan Rina kan? Banyak kilafnya, akhirnya ya udah lapar mata aja tetap dibeli. Apalagi kalau didukung dengan ada kata mumpung diskon. Mumpung nih lagi promo. Mumpung barangnya ada, ya kan? Nah, iyalah ngaku, Rina. Yang terakhir dari Arga di Tanggul. Aku pakai fitur riwayat transaksi buat evaluasi setiap akhir bulan. Kadang baru sadar ternyata paling banyak habis buat jajan kopi. Eh kok Arga sama kayak aku. Kopi mulu yang dibeli.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: Udah pulang? Kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berbicara tentang ini yang hemat-hemat ya teman Pro2. Enggak sih, hemat sih. Habis ngeliatin konten teman aku, dia bikin konten ceritanya hemat-hemat gitu. Akhirnya ya ke-distract deh akunya. Ini ngobrolin tentang pengeluaran bulanan, gimana caranya biar tetap terkontrol di tengah era yang super duper serba digital ini ya teman Pro2. Nah, kamu bisa nih yang namanya dengan menggunakan metode persentase anggaran. Maksudnya di sini kayak kamu mengalokasikan maksimalnya 50% untuk kebutuhan pokok, terus juga 30% untuk keinginan atau hiburan, dan 20%-nya untuk tabungan ataupun dana darurat. Lalu itu namanya metode 50-30-20. Nah, selain itu ada juga metode 40-30-20-10. Jadi 40% nih untuk kebutuhan pokok, terus 30%-nya untuk cicilan utang, 20% untuk tabungan atau investasi, dan yang 10% untuk dana sosial. Lalu cara selanjutnya adalah dengan evaluasi dan mengelola pengeluaran secara disiplin. Jadi ada yang namanya zero based budgeting. Ini bisa banget buat kamu terapin. Pastikan teman Pro2 ya, setiap rupiah dari pendapatan itu tuh punya tugas, baik itu untuk belanja, cicilan maupun tabungan. Sehingga sisa anggaran di akhir bulan itu adalah nol. Itu namanya zero based budgeting. Lalu ada juga cara, yaitu menabung di awal. Jadi yang namanya nabung itu tuh bukan dari sisa uang belanja. Jadi kamu langsung menyisihkan di awal bulan begitu menerima penghasilan, supaya si uang itu tuh gak terpakai. Jadi tabungan itu literally ada posnya dan harus banget buat diisi di awal bulan. Masih ada cara lagi buat kamu bisa mengelola pengeluaran kamu, keuangan kamu di tengah yang semuanya serba dompet digital ini. Stay tune terus teman Pro2 ya.

Tahukah Anda? Jalan Anyer Panarukan pada masa pemerintahan Gubernur Herman Willem Daniels bertitik akhir di Jalan Ujung Timur terletak di Panarukan. Saat itu tidak dibangun hingga ke Banyuwangi dengan pertimbangan karena area Panarukan dekat dengan daerah lumbung gula di Besuki dan dengan tanah-tanah partikelir yang menghasilkan produk-produk tropis yang penting.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Dunia menjulukinya The King of Pop. Meskipun telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dan selalu akan dikenang oleh dunia. Maestro yang mempopulerkan gerakan moonwalk ini telah mencetak karya dan prestasi luar biasa selama hidupnya. Tak heran, Michael Jackson termasuk legenda musik yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah permusikan. Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berdarah Afrika Amerika. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bukan tanpa alasan, julukan Raja Pop Dunia atau King of Pop disematkan kepada Michael Jackson. Mulai dari penyanyi, penulis lagu, hingga penari, ia lakukan dengan cemerlang. Jackson mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari. Dan akhirnya pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Dan nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Band ini melakukan tur di bagian tengah Amerika Serikat secara ekstensif pada tahun 1966 hingga 1968. Michael Jackson diketahui memulai karir solonya pada usia 13 tahun dan berhasil masuk chart music di tahun 1971. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merilis album-album barunya yakni Band, Music and Me, dan Off the Wall. Karirnya memuncak pada tahun 1982 ketika ia merilis album Thriller. Album tersebut dinobatkan sebagai album terlaris sepanjang sejarah. Pada 14 Mei 1984, Jackson diundang ke White House untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung pada saat itu oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian Jackson terhadap orang yang memiliki ketergantungan alkohol dan narkoba. Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk tujuan amal, yaitu membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat. Single ini dinyanyikan oleh 39 selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua masih ngobrolin tentang pengeluaran keuangan kamu supaya tetap terkontrol di tengah era serba digital ini ya. Tadi aku udah kasih tahu kamu ada metode persentase anggaran. Terus juga ada cara dengan evaluasi dan kelola pengeluaran secara disiplin. Nah, yang terakhir ini adalah dengan kamu bisa memanfaatkan fitur perbankan modern. Jadi teman berdua ya, untuk mempermudah pengelolaan uang tanpa perlu perhitungan manual yang rumit nih, kamu bisa loh manfaatin fitur perbankan yang ada. Karena kan banyak juga sekarang tuh fitur-fitur di mobile banking itu yang menyediakan fasilitas pos-pos rekening terpisah secara digital dan laporan otomatis yang itu sangat membantu evaluasi bulanan. Terus juga ya teman pro 2, bisa juga nih kamu dengan mencatatnya secara manual sih, cuman rada-rada effort sih ya mencatat keuangan secara manual. Tapi mencatat keuangan ini nih sangatlah penting karena banyak sekali manfaat bagi kamu sebagai pengelolaan keuangan pribadi. Jadi itu tuh bisa memantau aliran uang kamu, terus juga membuat anggaran kamu tuh makin realistis. Ngerti nih kebiasaan belanja kamu, uangnya ini perginya kemana sih? Terus juga ini bisa mengendalikan keuangan. Jadi pastiin teman pro 2, kayak meskipun sekarang ini eranya digital, serba semuanya gampang, kita mau check out, mau beli barang tinggal check out aja, mau beli sesuatu yang mungkin kita sedang enggak bawa uang cash, udah bisa kris di mana aja. Payment 5.000 juga bisa by kris gitu kan. Parkir itu pun juga bisa by kris. Nah, semuanya serba mudah. Jadi kita juga harus bisa nih mengelola diri sendiri, mengelola keuangan, mengelola keinginan dan juga kebutuhan. Mana yang lebih penting biar nggak boros?

0: dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik.

0: masih dengerin Jaga Malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

selalu dengerin program-program dari program 1 sampai program 5 ya, dari RRI seluruh Indonesia. Dimanapun dan kapanpun kamu mau, bisa banget loh kalau mau dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Di aplikasi ini kamu selain bisa dengerin program-program dari RRI di seluruh Indonesia, kamu tuh juga bisa dapetin berita-berita terkini yang ada di fitur berita. Mulai dari informasi regional, nasional, internasional, ada semuanya di situ. Terus ada juga fitur komunitas buat nambah networking kamu. Dan ada lagi fitur podcast nih, kalau kamu suka dengerin podcast teman Pro 2. Terus ada fitur music. Ini bisa banget sih kalau kamu mau nyusun playlist dari lagu-lagu favorit kamu. Lalu ada lagi fitur yang namanya live chat. Di situ kamu bisa request lagu, bisa juga chat bareng sama penyiarnya. Jadi langsung ditanggepin gitu lah teman Pro 2. Semuanya pokoknya bikin kamu itu tuh terhubung sama Radio Republik Indonesia. Dari mulai program-program radionya, terus juga beritanya, podcastnya, lalu komunitas-komunitas di dalamnya. Dan pastinya kamu bakalan dimanjain juga di fitur music dengan lagu-lagu favorit kamu. Download aplikasi ini, udah ada di Play Store dan juga di App Store ya. Itu gratis, udah premium juga dari sana. Jadi jangan sampai ketinggalan teman Pro 2. Jangan sampai terlewat juga aplikasi RRI Digital di handphone kamu.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia, pasti tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Chrisye. Chrisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada tanggal 16 September 1949. Chrisye merupakan salah satu penyanyi legend era 80-90an dan dia memiliki gaya panggung yang halus dan mendayu-dayu. Beberapa lagu yang dia ciptakan kerap menjadi booming dan laris manis. Salah satu lagunya yang terkenal ialah Kisah Kasih di Sekolah. Di era ini, banyak anak-anak SMA yang menyanyikannya dan menunggu lagunya di kala sore hari melalui siaran radio. Jika kamu remaja era 90-an, pasti hafal dong dengan lagu milik Chrisye seperti Lilin-Lilin Kecil, Gali dan Ratna, Badai Pasti Berlalu, dan banyak lagi lagu yang lainnya.

Teman berdua, aku harus pamit dari ruang dengar kamu karena udah mau masuk pukul 11 malam. Itu artinya jika malam udah selesai buat temenin kamu dari jam 9, jam 8. Dari jam 8 tadi sampai sekarang mau jam 11, tapi tenang aja, abis ini kamu bakalan ditemenin sama Jazz Music sampai pukul 12 malam. Thank you teman pro 2 udah nyimak aku, dan yang pasti sebelum kamu tidur,

Aku sih berharapnya kamu udah mandi, udah skincarean, udah gak main-main handphone, tapi masih dengerin Pro 2 RRI Jember ya. Dan pastinya teman Pro 2, aku sebelum say bye-bye, aku mau kasih ucapan dulu. Semoga malam hari ini tidurnya nyenyak, mimpi indah, dan tidurnya berkualitas biar besok bangun pagi dalam kondisi yang good mood dan pastinya seger, siap menghadapi dar-dar-darnya kehidupan di hari Selasa ya. Devulan dari pamit, teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Kamu session terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu, bye. Good night.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam. Selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Produal, saya sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini 9 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami, Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Untuk edisi hari ini di tanggal 9 Juni 2026 ada aku Fira Karina yang bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Dan kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat ada Jazz More Music yang bakal menemani ruang dengar kamu. Kemudian dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat ada rangkaian program acara Spada di sesi sikat, informasi singkat dan tepat, sesi besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi insight, inspirasi pagi terup to date. Oke, teman Pro 2, itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawatullahi wasalamuhu ala rasulil amin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Apa kabar teman Pro 2, pendengar setia RRI Pro 2 Jember dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Teman Pro 2, dimanapun Anda berada, saat ini ketika Anda sedang mendengarkan siaran ini, mungkin di antara kalian ada yang sedang menemani orang yang sakit, atau bahkan Anda sendiri yang sakit. Mungkin dilarang keluar karena kondisi tubuh yang tidak fit, dan akhirnya Anda mengambil langkah untuk mendengarkan siaran ini. Maka teman produs kalian yang saat ini sedang mengalami sakit, maka nikmati saja apa yang saat ini dirasakan. Mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Ia akan mudahkan. Teman Pro 2, harus kita ingat bersama bahwa obat yang paling pertama yang harus ditelan dalam benak dan keyakinan kita adalah, jika aku sakit, maka Dialah yang menyembuhkanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Teman Pro 2, jika Anda sakit, jadikan itu jalan untuk lebih mendekati kepada Allah, lebih dekat dan lebih dekat lagi. Apapun yang diharapkan, apapun yang diinginkan, apapun yang diasakan kepada Allah, Allah akan wujudkan. Mungkin tidak hari ini, akan tapi keyakinan kita kepada Allah bahwa asa dan harapan untuk cepat sembuh meskipun tidak hari ini, yakinlah bahwa besok akan sembuh. Allah memutar waktu. Mungkin hari ini terbaring lemah, tiada daya karena sakit, insya Allah besok akan sembuh. Yang perlu kita lakukan hanyalah mendekati kepada Allah. Allah akan berikan kemudahan. Nikmati rasa sakit itu dan ingatlah bahwasannya ada orang yang lebih menderita dalam sakitnya lebih dari yang saat ini kita rasakan. Ada yang mengalami sakit fisik, sakit mental, badan, bahkan perasaannya. Teman Pro 2, berprasangka baiklah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah penuh dengan doa dan istighfar yang tanpa putus. Dengan hal itu, sakit yang kita alami akan berbuah pahala dengan surganya yang sangat luas menanti. Jadikan sakit ini menjadi penghapus seluruh kesalahan yang pernah terjamah. Ingatlah teman Pro 2 sekalian, bahwasannya ujian dari Allah bukanlah tanda bencinya kepada kita. Akan tapi boleh jadi ujian dari Allah adalah bentuk kasih sayangnya pada hambanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna idomal jaza ma'idomil bala." Sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya cobaan. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum maka Ia akan memberikan cobaan kepada mereka. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang Dia ridho, maka Dia akan memperoleh keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukh. Dan barang siapa yang murka, maka Ia akan memperoleh kemurkaan Allah. Teman Pro 2, tanamkan sesegera mungkin dalam hati ini bahwa sakit kita hari ini adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita. Berpikirlah positif. Ibarat jelatan api yang dalam kobarnya melahap leleh karatan besi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoya." Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Masya Allah. Kemudian teman produs kalian juga disebutkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mengunjungi orang yang sakit, beliau berkata, "La ba'sa tahurun insya Allah." Tidak mengapa, insya Allah akan disucikan dari kesalahan oleh Allah. Teman produs, ucapkan hal ini kepada siapapun yang kita temui dan ia sedang dalam keadaan sakit. Mengunjungi orang yang sakit ibarat bernaung di surga dunia. Memberinya senyuman ketika sakitnya adalah obat penguat jiwa dan pemompa spiritualnya. Bahwasannya hidup di dunia ini ya tidak sendiri. Ada kita, saudara muslimin yang lain. Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menjenguk sesama saudara muslim yang sakit karena dalam kunjungan kita kepada saudara muslim kita yang sakit terdapat keutamaan dan tentunya ganjaran pahala sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa yang menjenguk orang sakit maka ia akan senantiasa berada dalam sebuah taman surga sampai ia pulang kembali. Subhanallah teman produs kalian. Begitu besar ganjaran orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Maka teman produs kalian, tentu mendekati Allah sangatlah mudah. Bahkan dapat kita katakan ketika saudara kita sakit, kita bisa mendulang pahala banyak di sana. Ada tumpukan pahala menanti untuk dia dan kita yang berkunjung ketika dia sakit. Teman Pro 2, dekati Allah, surga dunia untukmu, dekati saudaramu yang sakit, maka Allah akan mendekatimu pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa mengunjungi orang yang sakit, atau mengunjungi saudaranya karena Allah, atau di jalan Allah, akan ada yang menyuruh kepadanya, engkau telah berlaku mulia, dan mulia pula langkahmu dalam mengunjunginya. Serta akan kau tempati rumah di surga. Demikian teman Prodo sekalian sebagai pengingat ketika kita sedang dalam keadaan sakit atau kita dapati saudara kita sedang dalam keadaan sakit, hendaknya kita selalu mendekati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan kesehatan kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, maka ketika dia mencuci muka, hilanglah segala dosa di matanya, hanyut bersama hingga tetes yang penghabisan. Apabila dia mencuci tangan, maka hilang pulalah segala dosa yang dia perbuat di tangannya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Apabila dia mencuci kaki, terhapus pulalah dosa-dosa yang dilakukan di kakinya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir, sehingga akhirnya dia bersih dari dosa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

Allah telah menyatakan dalam Al-Quran Surat Saba, katakanlah, sesungguhnya Rabbku melampangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di syurga itu, mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan jangan kikir karena Allah akan kikir pula kepadamu.

Apabila kita merasakan begitu berat dan tidak ridho dengan yang menimpa kita, sudah selayaknya kita mengintrospeksi diri. Apakah ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang

Kecuali hambanya tidak meminta. Semoga kita tidak lupa bahwa Dia juga Maha Pengampun, mengampuni hamba-hamba yang bertaubat dan mau berbenah dari kelalaian mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-19, dan janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu Allah membuat mereka melalaikan diri mereka sendiri. Barakallahu fikum.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar 19 orang tewas imbas gempa 7,8 magnitudo guncang Filipina. Menteri Ekraf, talenta Indonesia layak raih penghargaan Cannes Lions. Festival kuliner Pandalungan Polije angkat potensi sambal Nusantara. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karina.

Informasi pertama, sebanyak 19 orang tewas imbas gempa dengan magnitudo 7,8 mengguncang Filipina tepatnya pada Senin kemarin. Dewan Nasional Pengurangan Resiko dan Manajemen Bencana melaporkan jumlah kematian tersebut dan 134 mengalami luka-luka. Selain itu, sementara ini Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatatkan belum ada warga negara Indonesia atau WNI yang terdampak imbas gempa tersebut. Gempa ini juga berada di epicentrum sekitar 13 km barat daya General Santos City, Sarangani, Mindanao Selatan. Informasi kedua, Menteri Ekonomi Kreatif atau Menekraf Teuku Rifki Harsyah melepaskan delegasi Indonesia menuju Young Lions Competition di Cannes Lions 2026 Prancis. Ajang bergengsi tersebut berlangsung 22 sampai dengan 26 Juni 2026 dan mempertemukan talenta kreatif muda terbaik dari berbagai negara. Delegasi Indonesia tahun ini diwakili oleh Kurnia Latif Maulani sebagai senior copywriter dan Muhammad Dava sebagai art director dari Alfa Maleo. Keduanya terpilih setelah mengalahkan 86 finalis dari berbagai daerah dalam seleksi tersebut yang diselenggarakan oleh GCM Group sebagai pemegang lisensi Cannes Lions di Indonesia. Informasi ketiga, Festival Kuliner Pandalungan Poultry yang digelar program studi destinasi pariwisata Politeknik Negeri Jember atau PoliJ menjadi ajang promosi kuliner lokal. Acara itu sekaligus wadah pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Melalui tema Pedas Riang Gembira Festival yang berlangsung di Jember Town Square. Festival ini berlangsung tepat pada tanggal 6 sampai dengan 7 Juni 2026 waktu lalu, di mana menampilkan lebih dari 100 varian sambal Nusantara, hasil kreasi dari mahasiswa dan pelaku usaha kuliner. Pro2, itu tadi informasi di Info Pro2 pagi hari ini, dan simak informasi menarik lainnya barengan sama Pro2, teman terbaik kamu.

106,6. Kembali lagi Vita Karina berjumpa untuk menemani ruang dengar kamu pagi hari ini. Yuk teman Pro 2 bangkit dan semangat untuk memulai pagi hari ini dengan lebih bersemangat daripada hari-hari kemarin ya. Mari awali hari ini dengan suasana yang lebih hangat, santai dan juga penuh energi. Di pagi hari ini tentunya, pagi yang baru, kita gak perlu terburu-buru untuk ngejar waktu teman Pro 2. Karena setiap langkah yang punya ritmenya masing-masing pasti bisa kita lakukan dengan lebih baik. Sambil menikmati secangkir minuman favorit kamu, bahkan juga menemani perjalanan untuk menuju aktivitas. Yuk teman Pro 2, sekali lagi isi pagi kamu dengan informasi-informasi yang menarik, cerita yang inspiratif, bahkan musik pilihan yang menjadi favorit kamu. Serta juga semangat baru untuk menjalani hari Selasa, tepatnya hari ini ya, sudah memasuki di lembar hari kedua. Tetap tenang dalam melangkah di pagi hari ini, siapkan pikiran dengan baik dan jangan lupa beri ruang untuk menikmati setiap proses yang kamu hadapi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kamu semuanya, tetap di channel kami 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Baca koran dulu ah, ada berita apa ya? Pantai selatan Pulau Jawa berpotensi terkena tsunami setinggi 20 meter. Apa? Serius?
2: Daripada panik gak jelas, padahal beritanya masih belum bisa dipastikan. Ada baiknya kita kenali dulu tanda-tanda tsunami. Pertama, air laut mendadak surut. Hal ini karena terbukanya lempengan bumi bawah laut. Kedua, munculnya suara gemuruh yang menyerupai deru kereta atau pesawat jet. Ketiga, hewan-hewan yang berperilaku aneh di sekitar kita. Seperti burung-burung dari laut yang berbondong-bondong menuju pantai. Keempat, beberapa menit sebelum gelombang besar akan muncul gelombang-gelombang kecil sebagai tanda kembalinya air laut. Yuk, kenali tanda-tanda tsunami agar kita lebih waspada.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Memulai pagi tentunya gak selalu dengan kegiatan yang harus berat ya. Tapi teman Pro 2 bisa memulai kegiatan pagi hari ini dengan kegiatan-kegiatan santai ataupun kegiatan sederhana dulu ya teman Pro 2. Salah satunya cek-cek informasi terupdate dari BMKG. Yang kali ini memang sudah ada satu informasi perkiraan cuaca untuk sepanjang hari nanti yang dirilis langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Tapal Kuda. Karena memang teman Pro 2, cuaca itu jadi salah satu hal penting ya yang memang harus kita perhatikan. Entah itu kita harus tahu kondisi langitnya seperti apa, potensi hujan atau tidak, sampai dengan perubahan suhu yang bisa mempengaruhi perjalanan kita yang mau bekerja, yang mau sekolah, ataupun aktivitas di luar ruangan. Tentunya dengan informasi perkiraan cuaca pagi hari ini, kita bisa lebih siap ya teman Pro 2 untuk menentukan rencana apa yang akan kita lakukan dan tetap nyaman pastinya untuk menjalani pagi hari ini atau sampai dengan sepanjang hari nanti. Untuk kamu teman Pro 2 yang sudah memulai aktivitas pagi hari ini, dimulai dari jogging, olahraga, atau hanya sekedar menikmati suasana pagi. Ada juga mungkin teman Pro 2 yang sudah melakukan mobilitas ya. Mobilitas pagi hari biasanya berangkat kerja, ngantar keluarga, belanja, atau beraktivitas lainnya teman Pro 2. Dan pastikan untuk tetap perhatikan bagaimana perkembangan cuaca ataupun membawa perlengkapan yang sesuai. Kita cek dulu ya teman Pro 2 bagaimana untuk informasi perkiraan cuaca hari ini di wilayah Tapal Kuda. Dari Lumajang, diperkirakan berawan dengan suhu 21 sampai dengan 28 derajat Celcius. Jember dan juga Banyuwangi, cerah berawan dengan rata-rata suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Bondowoso cerah dengan suhu 20 sampai dengan 29 derajat Celcius. Situbondo udara kabur teman Pro 2 dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Itu tadi teman Pro 2 untuk informasi perkiraan cuaca pagi hari ini sampai dengan sepanjang hari nanti yang semoga aja bisa membantu kamu untuk menyiapkan aktivitas dengan lebih baik mulai dari perjalanan pagi, bekerja, sekolah, atau mendukung aktivitas bahkan juga kegiatan lainnya. Tetap waspada terhadap perubahan kondisi cuaca terutamanya kalau langit udah mulai mendung atau udah mulai gerimis ya, bahkan kalau tadi udah diinformasikan gak ada hujan, tapi semoga aja gak berubah ada potensi hujan di wilayah kamu. Jangan lupa untuk siapkan perlengkapan yang dibutuhkan dan tetap jaga kesehatan kamu supaya aktivitas hari ini tetap berjalan dengan nyaman dan juga lancar.

0: Jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman Pro 2, sebelum kita ke informasi traffic Jember pagi, aku informasikan dari akun Dishub Kabupaten Jember bahwa diinformasikan mulai dari tanggal 8 sampai dengan 21 Juni 2026 sudah diberlangsungkan operasi patuh 2026 secara serentak. Dan memang kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bahkan juga kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus juga mendukung penegakan hukum berbasis elektronik melalui sistem ETLI, di mana menjadi perhatian dalam operasi kali ini yakni plat nomor yang tidak sesuai dengan ketentuan, plat nomor dimodifikasi atau sulit dibaca kamera ETLI, melawan arus lalu lintas, pelanggaran yang membahayakan pengguna jalan lainnya, serta kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi. Selain itu, teman Pro 2 perlu diketahui untuk pelanggaran tertentu seperti melawan arus, petugas tetap dapat melakukan penindakan langsung di lapangan. Jadi mari bersama-sama menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan menggunakan kendaraan sesuai dengan standar, membawa kelengkapan surat-surat berkendara, memastikan plat nomor terpasang dengan benar dan mudah dibaca, serta juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena keselamatan di jalan bukan hanya untuk diri sendiri, teman Pro 2, tapi juga untuk seluruh pengguna jalan lainnya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di jam-jam berangkat kerja ataupun aktivitas pagi biasanya menjadi waktu yang paling ramai banget di beberapa ruas jalan. Beberapa kawasan yang menjadi perhatian pengendara itu biasanya ada di jalur menuju pusat kota atau kawasan persimpangan utama ya, terutamanya di daerah kampus juga kalau di Jember, area sekolah, sampai dengan titik pertemuan arus kendaraan yang membuat perjalanan itu bisa lambat. Salah satu titik yang sering banget jadi perhatian itu adalah kawasan Simpang Mangli biasanya. Atau daerah kampus seperti yang tadi udah aku bilang ya, teman Pro 2. Dan juga jadi jalur pertemuan kendaraan ya, yang mungkin dari beberapa arah itu pasti ada kemacetan. Tapi bagaimana untuk pagi hari ini? Sekarang sudah mengarah di hampir jam 7 pagi ya, teman Pro 2. Kita mulai dulu dari Jalan Lejend Panjaitan. Di persimpangan dekat Jalan Panjaitan ya, tepatnya di depan LPPRRI Jember, kemudian lampu merah dari arah Jalan Bukit Permai, Perumahan Gunung Batu, bahkan dari arah Jalan Sukorjo. Ini ternyata di perempatan itu sudah menunjukkan titik kepadatan yang luar biasa sepagi ini. Kemudian untuk teman Pro 2 yang akan melintasi di Jalan Geladak Kembar atau ke Jalan Lejend Suprapto, pertigaan dari arah Jalan Lejend Panjaitan, tepatnya di lampu merah ketiga titik ini sudah menunjukkan

menunjukkan kepadatan juga teman Pro 2. Bahkan juga kepadatan mengular sampai ke Jalan Trunojoyo. Sepanjang Jalan Trunojoyo ini padat banget. Bahkan juga diprediksi akan ada penumpukan volume kendaraan ya, sampai dengan di deretan Jalan RA Kartini. Kemudian kita ke pusat kota, tepatnya di Jalan Gajah Mada. Beberapa titik ternyata sudah menunjukkan keramaian, bahkan ada titik kepadatan juga ya, yang sudah mengarah dari arah Nasional Rute 3, dari arah Jalan Kaliwates. Kemudian juga Simpang 5 Mangli. Oke, ini ternyata juga sudah menunjukkan kepadatan, Simpang 3 Mangli maksudnya. Kemudian juga untuk teman Pro 2, kita meloncat lagi ke Jalan PB Sudirman ya. Bahwa ternyata Jalan PB Sudirman beberapa titik sudah menunjukkan keramaian, bahkan juga kepadatan sampai dengan ke arah Jalan Masrib. Jalan Masrib juga sama. Begitu juga Jalan Danau Toba, Jalan Kalimantan, semuanya padat banget. Udah di jam 7 pagi ya mungkin ya teman Pro 2. Jadi beberapa titik yang menjadi rute pilihan dari pengendara, pasti juga banyak yang lewat sana juga. Bahkan untuk teman Pro 2 yang akan melintasi di daerah kampus, daerah kampus sejauh ini di daerah Jalan Jawa, karena kan biasanya di Jalan Jawa itu ada beberapa pengendara ya yang mau nganter sekolah atau mungkin bakal cari kuliner di beberapa titik Jalan Jawa, tapi ternyata pagi hari ini masih ramai lancar aja. Kemudian Jalan Sumatera juga masih ramai lancar, kemudian Jalan Bengawan Solo, begitu juga Jalan Kalimantan, tapi di depan DPR sudah ada penumpukan volume kendaraan teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang melintasi beberapa titik yang udah aku sebutin, sudah ada kepadatan atau bahkan juga sudah ada kemacetan, mungkin kamu bisa memilih alternatif lainnya, mau lewat mana teman Pro 2. Dan kalau bisa sih teman Pro 2, atur keberangkatan lebih awal dan manfaatkan jalur alternatif yang lebih nyaman. Selalu aku bilang ke kamu ya teman Pro 2, karena di jam-jam pagi biasanya itu jadi jam-jam sibuk. Begitu juga sore hari biasanya jam rawan macet. Begitu juga mungkin teman Pro 2 yang melakukan perjalanan antar wilayah seperti Jember, kemudian sampai dengan Banyuwangi ataupun sebaliknya, tetap patuhi aturan lalu lintas, tetap perhatikan juga kondisi jalan karena beberapa gangguan lalu lintas itu bisa terjadi kapanpun ya, akibat kendaraan besar maupun juga kondisi jalan, terutamanya untuk beberapa kawasan yang tadi udah aku sebutin teman Pro 2, seperti jalanan menuju Jember, Banyuwangi ataupun sebaliknya. Dan pastikan utamakan keselamatan, jangan terburu-buru, jaga jarak aman dan pantau terus informasi lalu lintas terbaru bersama Pro 2 Jember, karena pagi yang lancar dimulai dari perjalanan yang lebih siap. Selamat beraktivitas untuk kamu semuanya teman Pro 2, semoga perjalanan menjadi sahabat ya pagi hari ini, ataupun buat kamu yang punya agenda akan melakukan mobilitas, semoga apapun yang udah kamu rencanakan hari ini bisa kamu lalui dengan baik.